0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, mulai dari SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Akan menemani Anda dalam rangkaian Senawar pagi. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
2: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Pojok Informasi. Saudara, tahukah Anda Kimpul, umbi lokal yang kaya akan nutrisi? Melansir dari rri.co.id, saudara, Kimpul ini menjadi salah satu umbi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun kentang ya. Umbi ini bernama ilmiah Santosama sagittophyllum. Ini termasuk dalam keluarga talas atau Araceae. Meski belum sepopuler umbi lainnya, Kimpul ini memiliki beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Umbi tersebut juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kimpul dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng maupun digunakan sebagai campuran sup. Pengolahan yang tepat membuat umbi tersebut menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk dikonsumsi. Melansir dari Halodoc dan berbagai sumber, Kimpul ini memiliki sejumlah manfaat kesehatan karena kandungan karbohidrat, serat, vitamin serta mineral. Dan beberapa di antaranya manfaat Kimpul yang dapat diperoleh jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, yaitu bisa menjadi sumber energi, kemudian juga

bisa menjaga kesehatan pencernaan, kemudian bisa melancarkan metabolisme tubuh, kemudian bisa menjaga tulang dan gigi, kemudian bisa mengandung diet rendah gula dan mendukung kesehatan jantung. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenal kimpul ubi lokal kaya nutrisi. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang terkait dengan manfaatnya bagi kesehatan. Sampai di sini sesi pojok informasi, saudara. Tetaplah bersama kami. Rangkaian Sendawar berikutnya akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Kali ini kami akan hadirkan beberapa lagu penutup ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.

0: seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
0: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung David dan tim yang akan menemani Anda dalam acara Halo Kaltim di pagi hari ini. Seperti yang kami hadirkan tadinya, kami sampaikan kepada pendengar bahwa di pagi hari ini terkait dengan Hari Perhubungan Nasional 2026 bertepatan di tanggal 17 September 2026, kami akan mengangkat tema terkait dengan mewujudkan transportasi Kaltim yang aman dan terintegrasi. Kita ketahui bersama pendengar, transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Setiap hari masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk bekerja, untuk pergi ke sekolah, menjalankan kegiatan ekonominya, maupun juga menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, kalau di Kalimantan Timur, tantangan transportasi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, dan juga meningkatnya mobilitas masyarakat, serta pembangunan dan juga pengembangan kawasan strategis di daerah ini. Nah, kondisi tersebut pendengar tentu membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya mampu menghubungkan berbagai wilayah, tetapi juga aman, nyaman, tertib, efisien, dan juga terintegrasi. Nah, seperti apa pendengar di pagi hari ini dengan perhubungan nasional di Kalimantan Timur mewujudkan transportasi Kalimantan Timur yang aman dan terintegrasi? Kita sapa dulu ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Pak Yusliando. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sudah di mute Pak, mungkin bisa dibuka dulu Pak.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak Deni.
0: Iya, terima kasih Bapak. Sepertinya Bapak lagi dalam perjalanan ya Pak ya.
1: Ya, ini kebetulan kami baru selesai melaksanakan upacara Hari Perhubungan Nasional.
0: Ya, sepertinya jaringan kita di saat ini. Ya, dan juga selain dari Pak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, ada juga Pak Royan Saputra yang merupakan analis kebijakan media Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni, dan izin Pak Kadis. Oke. Baik, Mbak. Makasih, Mbak.
0: Ya, selamat Hari Perhubungan ya, Pak ya, untuk Dinas Perhubungan di saat ini khususnya di Kalimantan Timur, Pak.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Ini kelihatannya jaringan Pak Kati sekarang masih dalam perjalanan, Mbak. Ya. Kebetulan beliau baru selesai mengikuti upacara Hari Perhubungan Nasional di KSUP, Pak. Dan masih dalam perjalanan begitu.
0: Oke, baik. Tapi mudah-mudahan Pak Kadis masih mendengarkan kita ya.
2: Iya, Pak. Mudah-mudahan beliau mendengar, Pak. Karena jaringan ini, Mbak.
0: Jaringan, iya benar. Oke, langsung aja saya ke Pak mana nih? Pak Royan atau Pak Kadis dulu ini? Pak Kadis dulu.
2: Kadis, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Kadis masih bisa terhubung bersama kita? Halo? Iya, baik.
1: Mbak Deni, apakah suara kami sudah terdengar jelas tidak, Mbak Deni ya?
0: Jelas Pak, tadi agak terputus-putus Pak, okay. Mungkin dalam perjalanan ini Pak.
1: Yeah.
0: Baik, ini Pak di Hari Perhubungan Nasional 2026. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Kalimantan Timur sendiri Pak memaknai transportasi yang aman dan terintegrasi di tengah kondisi geografis Kalimantan Timur yang sangat luas saat ini Pak?
1: Ya baik, Mbak Deni, mungkin pertama-tama sebelum saya menanggapi ya, kami menyampaikan terima kasih nih RRI sudah memberikan kesempatan kepada kami bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, sehingga ini menjadi ruang bagi kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini dalam rangka Hari Perhubungan Nasional itu temanya adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Sehingga apa yang sampaikan Mbak Deni tadi terkait bagaimana kondisi transport di Kalimantan Timur, tentunya dengan tema ini mudah-mudahan juga berbagai program pembangunan untuk meningkatkan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Deni tadi ya, bagaimana konektivitas kemudian juga menunjang aktivitas masyarakat ini juga bisa kita wujudkan. Dan untuk itu kita juga bersyukur di Kaltim tentunya juga masyarakat sudah memahami ya bahwa berbagai perasaan transportasi mulai bandara udara, kemudian juga pelabuhan, kemudian juga transportasi darat ini sudah apa namanya bisa kita wujudkan gitu ya. Kita penuhilah kebutuhan masyarakat, walaupun juga kami menyadari masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan ini. Yeah. Terutama bagaimana kita meningkatkan transportasi yang bersifat massal. Mm-hmm. Ini yang memang juga masih menjadi tantangan kita bersama. Tetapi alhamdulillah kita juga sudah memulainya. Ada program dari Kementerian Perhubungan ini di Kota Balikpapan sudah ada namanya transportasi massal. Mm-hmm. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2025 kemarin. Ini mudah-mudahan juga bisa meningkatkan apa namanya mendukunglah pelayanan kepada masyarakat. Ini kan Mbak Dini.
0: Ya, baik. Terkait dengan kondisi cuaca kita di saat ini, Pak, beberapa bulan terakhir ini cuacanya kan kering. Dan tentu ini juga tidak hanya transportasi darat, transportasi sungai juga ini sangat terganggu. Dan di dua hari ini kita lihat juga sampai hari ini terlihat kabut asap. Ini seperti apa ini, Pak?
1: Ya memang kalau kita lihat apa namanya kondisi kita akhir-akhir ini, terutama dua hari ini, terutama di Kota Samarinda ya, memang kabut asap ini juga semakin tebal. Yeah. Tapi berdasarkan informasi, memang ini sumbernya bukan dari Kalimantan Timur, yang dapat kami dapatkan informasi bahwa hotspot di Kaltim ini semakin menurun. Tentunya hal ini juga akan mengganggu keselamatan ya transportasi. Oleh sebab itu, kami juga meyakini ya, apalagi tahun ini ada penegasan dari Pak Menteri Perhubungan. Yeah. Karena seringkali juga ada kejadian apa musibah gitu ya, beliau menekankan tahun ini adalah beliau menekankan pentingnya keselamatan. Yeah. Oleh sebab itu pada bulan September ini beliau menekankan mengutamakan bagaimana keselamatan ini juga bisa lebih diutamakan. Mm-hmm. Nah terkait bagaimana dengan upaya-upaya di Kaltim, kami juga sudah berkoordinasi baik dengan apa pengelola pelabuhan, bandara untuk memperhatikan terkait dengan kondisi saat ini ya. Jadi kami juga mendapat informasi misalnya di Bandara APT Pranoto. Yeah. Untuk saat ini apa namanya semua penerbangan masih dilakukan penundaan ini sampai dengan cuaca memungkinkan untuk melakukan penerbangan.
0: Okay. Baik, saya ke Pak Royan dulu. Ya, Pak Royan, izin Pak Kadis, saya ke Pak Royan. Ya, kalau ya, Pak silakan. Royan melihat saat ini sebagai analis dari kebijakan media ini ya Pak ya. Nah, tentunya juga pasti Bapak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sendiri. Nah, ini seperti apa Pak dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadinya Pak?
2: Baik, izin Pak Kadis. Jadi terkait dengan upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sejauh ini, tentu kita menjalankan semua yang menjadi kewenangan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Yeah. Untuk berbicara tadi Pak Kadis sudah menyampaikan terkait dengan konektivitas, salah satunya adalah layanan Bacitra Baliwan City Trans tadi, itu kerjasama antara usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat, tidak hanya di sektor darat Mbak. Jadi kita juga mengusulkan dana APBN untuk layanan penerbangan perintis. Mbak Dani. Yeah. Layanan penerbangan perintis itu untuk melayani masyarakat yang berada di perbatasan Kaltim menuju ke ibu kota provinsi, yaitu di Kota Samarinda melalui Bandara APT Pranoto. Kemudian selain itu, salah satu program dari Dinas Perhubungan adalah untuk mewujudkan suatu tataran transportasi wilayah di Kaltim, Mbak. Yang mana ini diselaraskan dengan sistem transportasi nasional. Ini salah satu program yang ditetapkan oleh Pak Kadis dalam tahun 2026. Ini semoga bisa segera terrealisasi begitu Mbak.
0: Okay. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini banyak juga masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Royan tadi, bahwa ini banyak program-program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ya dalam meningkatkan transportasi kepada masyarakat ataupun mempermudah masyarakat. Nah, ini banyak juga keluhan dari masyarakat sendiri. Transportasi ini banyak dilihat masih belum terjangkau kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin di pedalaman atau di luar dari wilayah kali apa di wilayah kota gitu Pak. Ini seperti apa juga Pak?
1: Ya, memang kita juga sangat memahami ya bahwa ya, karakteristik wilayah Kalimantan Timur ada kawasan pedalaman, perbatasan dan juga perkotaan. Hmm. Khusus di perkotaan ini relatif bisa terjalan dengan baik. Memang untuk pedalaman perbatasan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Oleh sebab itu kami juga didukung oleh pemerintah pusat, itu disampaikan oleh Pak Royan tadi. Ini ada namanya program subsidi angkutan perintis. Hmm. Nah, khusus yang di udara, ini kita juga melayani ke daerah-daerah perbatasan dan pedalaman. Ya. Kemudian juga untuk di transportasi darat, ini kita juga ada program subsidi, itu yang dilaksanakan oleh perusahaan Damri gitu ya. Yang juga ini melayani untuk ke kawasan pedalaman. Hmm. Nah, mudah-mudahan dengan program ini juga bisa membantu kepada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan pedalaman dan perbatasan. Hmm. Nah, untuk tahun depan, tadi juga sampaikan oleh Pak Royan ya, kita juga akan membuka rute baru untuk penerbangan dari Samarinda ke Ujung Bilang. Yeah. Karena Bandara Ujung Bilang ini juga sudah selesai pelaksanaan pembangunannya. Dan alhamdulillah ini sama juga dengan APT Pranoto ya, Bandara Ujung Bilang itu 100% didanai oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maupun juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pelayanan terbaik lah untuk masyarakat di perbatasan.
0: Oke. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566, atau Anda bisa tinggalkan komentar Anda, saran Anda ataupun masukan Anda terkait dengan layanan ataupun program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di saat ini pendengar melalui YouTube RRI Samarinda. Ya, dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaannya yang disampaikan melalui WhatsApp yang disampaikan oleh pendengar kita. Ya, mohon penjelasan tentang mengapa transportasi BBM, ya ini dari Pak Mustamar, menyampaikan mohon penjelasan tentang mengapa transportasi BBM alat berat yang bertujuan ke Kutim, Berau dan juga sebagainya tidak dibuat satu pangkalan pelabuhan khusus yang bisa berlabuh kapal besar muat minyak maupun alat berat, sehingga jalan antar provinsi dapat terawat dan tidak mudah bonyok akibat dari beban kendaraan. Memang perlu investasi jangka panjang, tapi dampak anggaran tidak terlalu besar. Dan ini yang kedua, kendaraan ke Bontang dan seterusnya belum ada timbangan beban kendaraan. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih Pak Mustamar ya. Ini ya, juga menjadi isu kita ya, dan juga menjadi harapan masyarakat Kutai Timur. Oleh sebab itu kami sedang menyusun kajian ini Mbak Deni ya, Pak ya, Mustamar. Ini sudah kami perhatikan, memang ada harapan dari masyarakat agar angkutan alat berat ya yang membawa kendaraan alat berat ini tidak lagi melalui jalan darat, sehingga diharapkan menjadi melalui jalan jalur laut. Yeah. Ini masih dalam kajian kami dan ini akan kami perhatikan. Kemudian yang kedua, memang juga ada program nih dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2027 itu akan ada namanya program Zero Odol. Mm-hmm. Jadi tidak ada lagi nanti kendaraan overdimensi maupun juga overloading. Ini mudah-mudahan juga dengan program ini bisa mempercepat bagaimana nanti angkutan alat berat ini tidak lagi melewati jalan darat atau juga ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Yeah. Nah, yang ketiga terkait dengan jembatan timbang. Mm-hmm. Memang jembatan timbang di Kaltimo baru ada satu gitu ya di kilo 38 Samarinda Balikpapan. Mm-hmm. Dan kami juga sudah memprogramkan Mbak Deni ya, karena kita juga melihat bagaimana kerusakan jalan antara Samarinda Kutai Barat, mm-hmm, termasuk juga Samarinda menuju ke Morawahau, mm-hmm, yang merupakan juga di dalamnya ada bagian dari jalan Samarinda Bontang. Yeah. Ini juga sudah menjadi program nasional, karena sekali lagi untuk membangun jembatan timbang ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi tentunya kami pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota untuk mempercepat itu tentunya juga kami akan mendukung, baik itu administrasinya maupun juga terkait dengan pengadaan lahannya. ini insya Allah mudah-mudahan juga bisa segera diwujudkan terkait dengan jembatan timbang. Hmm. Nah, khusus untuk bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendukung daripada program untuk Zero Odol ini kita bekerjasama dengan BPTD Balikpapan. Ini sudah melaksanakan program normalisasi atau penyesuaian dimensi kendaraan khususnya angkutan darat. Ya. Jadi sudah ada ini Mbak Deni, ada sekitar hampir 67 kendaraan truk yang kelebihan ukuran dimensinya. Ini secara mandiri itu melakukan penyesuaian terhadap ukuran bak kendaraannya. Nah, ini kami juga menghimbau kepada semua pengusaha angkutan umum khususnya angkutan barang untuk menyesuaikan ukuran daripada baknya. Ya, kita harapkan juga umur daripada yang jalan ini seperti yang dikeluhkan oleh Pak Mustama tadi ini bisa kita paling tidak kita merawatnya lah. Tidak dibebani dengan muatan yang berlebihan yang kita lihat juga dari sisi dimensinya. Dan ini kita mulai, sudah dimulai, dan nanti kita akan melakukan penegakan secara tegas itu di tahun 2027. Yeah. Jadi nanti kalau kita menemukan ada kendaraan yang melebihi dimensi atau juga muatan, ini akan ditindak. Oleh sebab itu kami menghimbau, ini mumpung belum dilakukan program itu, kita harapkan pemilik kendaraan juga segera untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan bisa berkoordinasi dengan kami, Mbak Deni.
0: Oke, baik. Ada penelpon kita, Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan. Selamat pagi, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua buat narasumber. Selamat hari perhubungan hari ini. Jadi sesuai tema tadi, memberikan transportasi kepada seluruh masyarakat secara nasional gitu ya, anunya temanya ya. Pak, selamat dulu Pak ya untuk hari perhubungan untuk kita semua. Tapi saya nagih nih Pak, kapan bandara kami di Pasir ini sampai sekarang belum terrealisasi nih yang di Ratu Panjang ini. Itu yang pertama. Nah, kedua, itu kan ada 4 tugas pokok perhubungan itu. Ada yang pertama itu keamanan dan kenyamanan. Ini kenapa selalu saja terjadi bencana laut, udara dan darat? Nah, apakah rem ceknya itu benar-benar dicek gitu? Contohnya kapal nih kemarin nih kan ada yang nggak pakai pelampung yang saya mantau, ya kan? Itu kan selalu terjadi setiap tahun. Apalagi kalau di darat, baik dinas-dinas yang sering-sering ke pariwisata itu anak-anak sekolah gitu kan,
0: bus pariwisata kah?
3: Iya, bus pariwisata. Nah, itu gimana renceknya itu gitu Pak? Jangan sampai nunggu 2027 gitu loh. Jadi kalau memang kendaraan itu tidak layak untuk beroperasi, katakan aja nggak boleh gitu loh, baik kepada pengusahanya atau driver atau tidak diberikan izin. Ini kan banyak kendaraan-kendaraan kita yang sudah tidak layak operasi, apalagi kalau di pasar ini, belum lagi mereka ngerokok, megang ponsel gitu kan. Ini penting sekali di hari perhubungan ini agar implementasi dari undang-undang perhubungan itu dan 4 pokok itu tadi, tugas pokoknya itu keamanan pertama, memberikan perhubungan pelayanan yang terbaik, fasilitas dan transportasi ekonomi gitu kan. Yeah. 4 pilar itu, mohon maaf, itu kan ada CSR tadi tuh, belum dibaca aja mungkin, tapi itu bukan untuk memberikan apa, karena itu yang saya dapatkan dari AI itu, apakah benar juga AI itu, tapi menurut saya benar. Tapi substansi yang saya sampaikan tadi, saya menagih nih bandara-bandara yang di Pasir ini juga, dan kita nggak punya transparansi umum di sini. Dulu ada bajai, nggak ada, itu Pak Ridwan yang memberikan itu. Nah, ada transportasi itu yang dari Penajam Grogot aja gitu kan, bus-bus itu gitu kan. Tapi yang transportasi umum itu ada yang sudah banyak tidak layak gitu, ada sudah 30 tahun lebih gitu.
0: Okay, nah, bagaimana
3: sikap perhubungan melihat itu agar tidak terjadi kecelakaan. Ini banyak juga ini kecelakaan di pasar ini, okay. Gitu kan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat hari perhubungan hari ini. Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan. Sebelum ditanggapi Pak Kadis dan juga Pak Royan, ini ada penelpon kita dari Pak Hanye ya, dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye. Halo Pak Hanye.
4: Selamat pagi.
0: Ya. Pak Anye, Pak Anye. Jaringannya Pak Anye sinyal ya?
4: Halo.
0: Mungkin bisa bergeser sedikit,
4: halo.
0: Pak? Iya, halo. Iya.
4: Halo.
0: Silakan Bapak. Heeh. Ya, sayang sekali terputus. Baik, kita nantikan Pak Hanye ya, masih di layanan telepon 0811 5544976. Ya, ataupun di 743495 atau di 736566. Baik, Pak Hanye sudah tersambung bersama kita Pak Hanye di saat ini. Halo Pak Hanye.
4: Selamat pagi Bu Deni.
0: Selamat pagi Pak Hanye.
4: Selamat Hari Perhubungan Nasional. Saya ini ada sekitar 6 lah yang ingin saya curhat kepada Pak Kadis ini kan.
0: Ya.
4: Itu karena
1: ya Pak Hanye.
0: Ada Pak Kabit juga ya. Di sini, Pak.
4: Ya. Nah, tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang layak itu harapan kami di daerah pedalaman ini. Pak Kadis. Nah, ya. Transportasi yang aman kan, tapi kalau jalannya hancur-hancur kan bagaimana kami bisa mendapatkan transportasi yang aman. Nah, contoh seperti jalan nasional kita ini. Nah, saya bingung juga, jalan nasional kita ini baru dibangun belum sampai setahun sudah hancur lebur, Pak. Nah, kalau bisa ya pemerintah itu melalui dinas perhubungan Kementerian Perhubungan itu memberikan sertifikat layak tidak jalan ini ya. Nah, terus yang kedua, Pak, tadi saya minta penertiban travel dan angkutan CPO yang menggunakan plat luar daerah Kaltim. Kenapa itu harus ditertibkan, Pak? Saya lihat banyak plat-plat mobil travel yang dari Samarinda ke Kubar pakai plat-plat luar daerah. Nah, sementara mereka ngomel, "Oi, kenapa ini BBM kita Balikpapan itu memproduksi BBM, tapi BBM kita tidak cukup." Coba dia bikin plat Kaltim kan, sehingga kuota kita bisa bertambah kan. Itu, dan juga dari segi faktor keamanan. Nah, terkait masalah truk CPO nih Pak Kadis, ini plat luar daerah Pak, hancur jalan kami ini Pak. Pak Kadis itu hancur dari sebelah kiri Pak, muatan mereka itu Pak bertonton Pak, isi CPO itu Pak. Mereka Pak usaha di sini tapi bayar pajak di luar daerah sana Pak. Mereka berkontribusi menghancurkan jalan kita ini Pak. Kami masyarakat yang susah Pak. Yeah. Pak Kadis, itu jalan yang dibikin Pak Bupati Yapan kemarin di Gerebesi itu banyak jalan beton hancur Pak, patah-patah. Matan mereka Pak ngeri-ngeri Pak. Nah sekarang ini bagaimana lah tugas dari dinas perhubungan supaya menertibkan ini. Nah, Kadis, saya terima kasih nih sudah ada bis Damri yang melayani Samarinda ke Kutai Barat. Cuman sayang Pak, bisnya itu bis yang sakit Pak, pernah batuk-batuk menahun, bis yang pernah kena stroke Pak dikirim ke Kalimantan Timur ini. Tidak adil Pak, harusnya bis itu bis yang betul-betul baru, fresh masih Pak. Jangan bis-bis yang sudah upkiran dari Jakarta sana. Apa bedanya kami dengan orang Jakarta sana? Kami juga kepengen ya yang baru Pak, ASEAN juga. Nah, kenapa negara ini harus menyediakan bis yang bekas untuk Kaltim ini? Nah, jadi paling kami berharap supaya bis ini betul-betul bis yang baru. Tolong Pak bisik-bisik ke Menteri Perhubungan itu Pak. Ya. Itu. Terus kami juga berharap Pak, jalan kalau sekarang kan kena badai efisiensi, memang ini di luar foksi Bapak lah. Tetapi kalau bisa kerjasama lah dengan pihak swasta seperti di KPC, seperti sekarang ini kan jalan Sumalindo yang atas sana sudah bagus Pak, diperbaiki oleh pihak swasta. Nah, kita kepengen begini, Pak. Dan Pak Kadis, ini harus bersiap-siap, Pak Kadis. Kalau jalan ini bagus dari Long Nawang itu menuju ke Kapit itu, Pak, sudah ramai sekarang mobil-mobil orang Malaysia itu, Pak, datang ke Kalimantan Utara. Kalau jalan itu bagus, Pak, nanti tidak menutup kemungkinan mobil-mobil plat luar negeri nanti ada sampai Samarinda, Pak. Mm-hmm. Ini harus kita siapkan ini, Pak. Nah, terus yang terakhir ini, Pak. Pak, ini untuk apa nama Dinas Perhubungan Kutai Barat. Kita ini, Pak Kadis sudah mengusahakan bis dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat. Mm-hmm. Tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah anu apa namanya, apa tempat apa
0: dermaganya bersandarnya ya, Pak ya.
4: Nah, jadi tolong apa namanya Kadis apa Perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja, cari yang memang mampu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada penelpon kita dua ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ridwan dari Paser yang mempertanyakan kapan Bandara Paser terrealisasi. Nah, dan ini juga kenapa selalu terjadi bencana laut, udara, dan darat. Apakah tidak ada pengecekan pada alat transportasi atau seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Kadis.
1: Baik, makasih Bu Deni ya, Pak Ridwan dan Pak Hanya. Makasih juga ucapan untuk Selamat Hari Perhubungan Nasional ya. Ya, menanggapi Pak Ridwan dan Pak Hanya, mungkin pertama saya ingin menanggapi dari Pak Ridwan. Untuk Bandara Paser, Bandara Paser ini memang sudah lama Pak ya di apa bangun, walaupun ini sampai hari juga belum selesai. Karena pada saat itu juga ada permasalahan hukum kalau tidak salah, tapi sekarang permasalahan hukumnya sudah selesai. Dan ini rencana juga akan tetap dilanjutkan Pak Ridwan. Hanya saja ini kan inisiatifnya dari pemerintah Kabupaten Paser. Dan sesuai dengan apa arahan dari Kementerian Perhubungan, ini pendanaannya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yeah. Dan juga saya pantau, ini masih berproses dengan Kementerian Perhubungan. Ini mudah-mudahan juga bisa segera nih Pak Ridwan, sehingga juga masyarakat di Kabupaten Paser juga bisa terlayani dengan apa namanya angkutan udara. Hanya saja mungkin juga kita juga memperhatikan ini Pak Ridwan dengan adanya Bandara Santara. Ini mungkin juga nanti kapasitas Bandara Paser mungkin juga bisa menyesuaikan. Ini nanti tergantung apa hasil konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana dengan kelayakan kendaraan. Apakah selalu dilakukan ramcek? Nah, khusus di kami, ramcek ini apa namanya, kebetulan ada terminal kan Mbak ya, kami ya. Ada apa mengelola 7 terminal. Memang sebelum apa satu kendaraan bus itu keluar dari terminal, kami juga memeriksa gitu. Nah, ini juga kami mohon juga nanti ada kesadaran lah dari apa pihak PO bus-bus itu juga bisa melakukan ramcek mandiri. Mm-hmm. Karena kami juga mohon dimaklumi petugas kami juga sedikit ini. Yeah. Bahkan juga petugas kami ini apa namanya perlu juga ditingkatkan kompetensinya. Jadi sekali lagi untuk ramcek Pak Ridwan ini memang selalu kami lakukan, termasuk juga pada saat Lebaran, kemudian juga Natal maupun Tahun Baru, ini kami apa namanya kami tingkatkan lagi terkait dengan ramcek ini. Mm-hmm. Kemudian dari Pak Hanye, ya Pak Hanye, terima kasih Pak Hanye, banyak pertanyaan yang disampaikan dan kami juga sangat memaklumi nih, terutama untuk jalan nasional dari Samarinda ke Melat. Yeah. Ini memang kondisinya sekarang terakhir kami ada pantau di sekitar 2 bulan yang lalu memang kondisinya rusak, banyak rusak berat gitu ya, termasuk juga kunjungan Pak Gubernur kemarin. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ini memang juga ada apa program nasional ya, ada kegiatan multias di tahun 2026 sampai dengan 2027. Ini mudah-mudahan juga apa namanya sebagian jalan juga bisa ditingkatkan kondisinya. Yeah. Dan terkait dengan apa namanya penertiban angkutan CPO ya. Mm-hmm. Dan juga angkutan kendaraan berat ini memang kami juga sangat memahami nih Pak Hanye bahwa banyak kendaraan dari luar daerah. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur sudah membentuk namanya Satgas untuk penertiban ini ya. Mm-hmm. Khususnya dalam rangka untuk meningkatkan PAD, dan alhamdulillah berbagai apa perusahaan tambang maupun juga khusus batu bara dan perkebunan ini sudah memulai nih Pak Hanye, ini mereka sudah memulai memutasi nih. Mm-hmm. Dari kendaraan non KT menjadi KT gitu ya. ini misalnya juga kita lihat, misalnya banyak keluhan yang dari salah satu perusahaan yang mungkin nggak kamu sebutkan, ini juga sudah mulai nih, sudah mulai apa namanya memindahkan status kendaraannya, ya. Nah, kemudian untuk angkutan berat, ya, saya juga sangat memahami ini salah satu penyebab kerusakan jalan. Dan sebab itu sekali lagi kami juga menyampaikan tanya tahun depan itu ada namanya program Zero Odol. Ini mudah-mudahan juga apa namanya akan mengurangi lah kendaraan-kendaraan yang odol ini. Dan ini juga sudah kita mulai, Pak Hanya, ya, sudah ada sekitar 70 kendaraan yang sudah melakukan normalisasi terhadap dimensi kendaraannya. Untuk bus Damri, ya, ini kan baru kalau nggak salah tahun pertama atau kedua nih, Mas Royan, ya, kita kaitan Damri ini tahun kedua kalau nggak salah ini, ya,
2: kedua, Pak.
1: Tahun kedua, ya, memang kedua. Ya, ini kami mohon maaf ini, Pak Hanya, memang kendaraan bus ini memang kondisinya, ya, kita belum bisa mengatakan ini baik gitu, ya, tetapi ini akan kami sampaikan nanti, Pak, ke Damri, mudah-mudahan juga bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, untuk apa Samarinda ke Melak ini sudah dilayani, dan ke depan Pak Hanya juga akan ada dibuka track dari Balikpapan ke Melak ini, mudah-mudahan juga bisa apa namanya kebutuhan transportasi masyarakat Kutai Barat yang ingin ke Balikpapan juga bisa terlayani. Nah, untuk yang terminal, ya, ini memang belum ada terminal di sana, Pak Hanya, terminal tipe B. Ini saya mungkin Pak Royan bisa menyampaikannya, apakah ada sudah kajian, ya, terkait dengan terminal di Kutai Barat. Saya mohon izin, Pak Bu Deni, ya.
0: Ya.
1: Mas Royan bisa diberikan informasi, Mas Royan?
0: Ya, baik, silakan, Pak.
2: Ya, izin, Pak, menambahkan informasi dari Pak Kadis terkait dengan rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Melak. Betul sekali, Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Pak. Dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis kerja atau bahasa lainnya itu detail engineering design-nya itu sudah ada, dan lahannya juga sudah disiapkan. Dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya. Mungkin itu, Pak, tambahan informasinya, Pak Kadis. Izin, Pak.
1: Ya, baik, makasih. Nah, satu lagi tadi Pak Hanya juga menyangkut anu, ya, ruas jalan yang di Long Nawang mungkin ke atas, ya, ke Kalimantan Utara, ya, Pak Hanya, ya.
0: Iya.
1: Ya, ini juga akan menjadi perhatian kami, Pak Hanya, dan juga untuk Pemprov Kaltim dalam rangka untuk juga memperkuat atau konektivitas ke kawasan perbatasan, khususnya menghubungkan dari Melak sampai ke Ujung Bilang, ini program tetap terus jalan, dan mudah-mudahan paling lambat 2027 itu jalan antara Melak sampai dengan Ujung Bilang ini sudah mulus gitu, ya. Ini juga merupakan salah satu program prioritas dari Pak Gubernur. Demikian, Pak Hanya dan Pak Ridwan, kami kembalikan ke Bu Deni.
0: Baik, Pak Royan, mungkin bisa ditambahkan, Pak Royan, mungkin ada yang lupa dari Pak Kadis, keterangan Pak Kadis. Ini karena yang lebih banyak ini ke lapangan ini pasti Pak Royan nih. Baik, Pak Royan, silakan, Pak Royan.
2: Oke, baik, Mbak Dini. Izin, Pak Kadis. Sebenarnya, Pak, ya, Mbak Dini, kalau ke lapangan atau tidak, sebenarnya Pak Kadis itu semua kegiatan tentu dilaporkan ke beliau, Pak. Ya. Dan beliau selalu menerima laporan itu, HP beliau 24 jam, jadi kami sangat mudah, Pak, untuk mengakses beliau, Pak. Izin, Pak, menambahkan. Jadi mungkin untuk yang pertama, yang Pak Ridwan tadi, ya, yang kaitan dengan Bandara Pasir, betul sekali, Pak Kadis. Jadi memang skema yang diusulkan sekarang itu adalah KPBU, dan ini sudah sampai di tahap konsultasi antara pemerintah Kabupaten Pasir dengan Bappenas, Pak. Izin, Pak, untuk pembiayaannya, Pak.
1: Oh iya.
2: Itu sudah sampai ke Bappenas, G. Dan memang ada beberapa review terkait dengan desain yang dibuat di sebelum keberadaan IKN dengan yang sekarang. Dan tadi yang sampaikan Pak Kadis, harus ada penyesuaian terkait dengan rencana pengoperasian daripada bandar IKN. Kemudian untuk ramcek, betul sekali, Pak, kami setidaknya itu pada saat menjelang hari besar itu sudah terprogram, Pak, di secara rutin setiap tahun itu ada. Jadi penjelang hari apa namanya hari raya, kemudian Nataru, itu sudah kami programkan secara rutin. Selain itu juga ada ramcek yang sifatnya insidentil, itu ada juga Mbak. Baik itu dilakukan di terminal, kemudian di workshop atau garasi dari masing-masing perusahaan atau bus untuk yang angkutan darat sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian Mbak, untuk yang angkutan darat, mohon izin Pak Kadis, kami laporkan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga rapat Pak dengan BPTD terkait usulan angkutan perintis berbasis jalan Pak. Jadi ada tambahan 4 rute lagi Pak untuk data dukung yang perlu kami siapkan dan saat ini sudah berproses, yaitu dari Samarinda Seberang menuju Tabang Pak Kadis, kemudian dari Samarinda Seberang menuju Muara Bengkal, Muara Ancalong, kemudian ke Sebulu, dan yang terakhir tadi ke Mahakam Ulu. Mungkin itu Mbak tambahan dari kami. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kabit. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
5: Selamat pagi Mbak
0: Deni. Selamat pagi Ibu.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama saya ngucapin selamat bulan tahun Dishub Provinsi Dishub. Semoga Dishub semakin baik, semakin baik, dan semakin dekat dengan masyarakat. Yang saya ingin sampaikan ini masalah truk-truk yang bannya banyak itu loh Mbak. Apakah itu ada jam-jam khusus operasionalnya Pak? Karena saya pernah mendapatkannya bertepatan pas anak-anak pulang sekolah.
0: Iya, jam sekolah ya Bu ya?
5: Jam pulang sekolah, iya, jam pulangan sekolah Mbak. Truk-truknya juga itu lewat, dan sopirnya ini seakan-akan dia yang punya jalan. Gitu. Jadi anak-anak ini, apalagi anak-anak SD ya, takut gitu loh Mbak, untuk menyeberang juga takut, atau orang tuanya pun takut gitu. Nah, apakah itu bisa diatur jam operasionalnya, atau

0: untuk semua, jaya terus untuk Dishub melayani masyarakat. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dengan gebrakannya, pertanyaannya juga saat ini ya. Baik, Pak Kadis atau Pak Kabit? Pak ya, Kadis baik. Pak Kadis.
2: Pak Kadis, Pak. Ya, ya baik, Bu Ria Fauzi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan waktu melintas angkutan berat ya. Memang ini sudah ada, kalau di Balikpapan sudah ada pengaturannya nih Mbak. Jadi mereka itu untuk melintas di jalan umum itu untuk angkutan berat itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Dan ini pun kami dalam waktu dekat juga akan menerapkan hal ini di Samarinda, terutama juga yang mereka akan melintas karena satu-satunya jembatan yang bisa dilalui oleh angkutan berat itu ada di Jembatan Mahakam Ulu, sehingga kami juga akan memberikan, membagi waktu nanti untuk melintas di Jembatan Mahulu sampai juga di apa, di jalan-jalan yang memang itu dapat dilintasi oleh angkutan berat, itu juga akan kami terapkan itu mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ini kami masih melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk juga kami sosialisasikan dulu, nanti pada waktunya akan kami terapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan gebrakan ini ya. Ini ya mohon maaf nih Bu Ria Fauzi, dalam kondisi efisiensi ini tentunya kami juga harus menyesuaikan gitu ya Bu Ria Fauzi. Jadi tahun ini kami tidak ada bagi-bagi helm atau hal-hal lain terkait dengan alat keselamatan transportasi. Jadi sekali mohon maaf dan mohon maklumnya nih Bu Ria, kami belum dapat melakukan ini. Mudah-mudahan ke depan dengan semakin membaiknya pendapatan daerah, program-program terdahulu yang kami bisa berbagi dengan masyarakat, tentunya mudah-mudahan juga bisa kita kembali untuk dilanjutkan.
1: Oke, ini terkait dengan truk besar ya Pak ya, jam operasionalnya ini juga. Ini terjadi ya, juga di Sempaja Pak. Dan ini sebelumnya memang sudah dilakukan penertiban oleh di subkota ya Pak ya. Namun sampai saat ini masih belum ada, artinya masih belum ada kesadaran dari para pengemudi dari truk besar ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga terjadi di sana terjadi tabrakan bahkan meninggal di tempat. Ini juga seperti apa sih Pak penertibannya? Karena di sana kan jalannya sempit dan di sana juga tempat terminal dari transportasi atau truk besar ini Pak. Ini seperti apa juga ini Pak?
2: Ya mungkin teknisnya mungkin bisa dibantu saya Pak Royan ya untuk menjelaskan hal ini. Saya mohon izin ya Mbak Deni ya.
1: Iya, siap Pak.
3: Siap, izin Pak Kadis. Baik Mbak Deni, jadi betul sekali memang kami juga memahami ya bahwa bagaimanapun keselamatan itu tetap harus menjadi prioritas. Jadi kami juga sudah sebagaimana sampaikan Pak Kadis sudah melakukan kajian untuk lintasan angkutan barang terkait memanfaatkan ketersediaan prasarana jalan yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Nah, yang bisa untuk saat ini berdasarkan hasil kajian kami yang biasa dilakukan adalah penataan jam operasional di Kota Balikpapan dan memberikan perlengkapan keselamatan jalan, Mbak. So, untuk saat ini secara bertahap terus kami lakukan setiap tahun untuk menuju ke perbaikannya. Mungkin itu dulu, Mbak, dari kami, Mbak.
1: Oke, baik. Ada penelpon kita, ada Pak Mamat TL. Baik, selamat pagi Pak Mamat.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat.
4: Itu teganya.
1: Itu ditulis, Pak. Ditulis sama Bang Gesta.
4: Itu teganya Pak Gadis.
1: Iya Pak Mamat dari Teluk Lerong katanya Pak.
4: Iya molen itu Pak. Pak, bertanu pelan-pelan dikit Pak. Lampunya tuh apa, jangan nyorot ke mata Pak. Ke belakang kan Pak ya. Satu. Jadi kalau ada anak buah bapak yang pakai trail, itu langsung aja Pak, jangan dikejar pelan-pelan. Lampunya matikan tuh, cahayanya Pak, membahayakan Pak. Tuh. Jadi ada juga yang bertanya, Mas kenapa lama bak mobil truk tuh yang panjang? Nah itu urusannya perhubungan tuh, mungkin ada sudah ketentuannya kan Pak ya, tuh Pak ya.

0: tapi pakai tabir bisik, lampunya tuh apa, lampu sorotnya tuh banyak membahayakan yang pengemudi yang bermotor. Sampai hatinya tega tuh lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat. Ya, ada Pak Bambang dari Palaran. Kita coba lagi angkat telepon sebelum kita jawab apa yang disampaikan oleh Pak Mamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, narasumber. Saya cuma menambahkan aja dengan dari Pak Hanye, Pak
1: Ridwan
2: yang di Pasir Ridwan dan terakhir Boria. Gini Pak, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Royan tadi ya, kalau tidak salah itu kan di Balikpapan kan ada penjadwalan kendaraan berat atau kendaraan angkutan malam hari atau mungkin diatur sebagaimana mestinya. Saya mohon maaf Pak, kebetulan saya tinggal di Palaran Pak. Di Palaran itu sudah mulai 10 tahun yang lalu itu saya berteriak-teriak itu jadwal itu betul-betul diterapkan Pak. Ya karena jujur aja yang merasakan dampaknya itu di sekitar kita Pak. Itu Pak, apa yang dikatakan Mbak Ria tadi. Nah mudah-mudahan ini betul-betul kalau malam itu betul-betul malam, kalau siang itu jam berapa. Karena jujur karena perjalanan kita Palaran ini kan cuma satu jalur ya. Itu dilalui oleh masyarakat umum dan anak sekolah jadi itu kita berwaspada dan hati-hati. Tolong dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi Pak Kadis, Pak Roya, Pak Kadis.
3: Iya, terima kasih. Ada dua ya, Pak Mamat dengan siapa ini Mbak Nini?
1: Iya, Pak Mamat dengan Pak Bambang dari Palaran.
3: Pak Bambang. Ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Yang pertama ya itu ya terkait dengan apa lampu dari trek pengangkut redeem bag ini ya yang ada menyorot ke belakang dan mengganggu pengendara. Baik, ini akan kami menjadi perhatian. Kami sampaikan nanti paling tidak himbauan lah kepada pemilik kendaraan ini untuk tidak ya kalau tuh ada lampu ya jangan lampu yang anu yang punya kapasitas besar gitu ya paling tidak. Lampu tidak menyilaukan gitu ya. Jadi sebenarnya juga kan untuk keselamatan juga bagi pengendara di belakang ya. Tapi paling tidak nanti spesifikasi lampunya ini coba kita atur kembali. Kemudian yang kedua untuk Pak Bambang. Pak Bambang ya sekali lagi ini kami mungkin butuh waktu Pak Bambang ya untuk nanti bagaimana pengaturan jam operasional. Tetapi kami sudah mulai melakukan sosialisasi ke pemilik kendaraan angkutan berat ya khususnya trek-trek pengangkut ini untuk menyesuaikan nanti jam operasionalnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa kita terapkan di Kota Samarinda sehingga keluhan tadi dari Pak Bambang maupun juga yang lain ini bisa kita akomodasi ini Mbak Dini.
1: Oke. Satu lagi ini dari Pak Sulaiman dari Lua Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak dari Dinas Perhubungan, di tempat saya di Lua Bakung jam beroperasinya tidak pakai waktu lagi, seenaknya saja di jalan Jakarta. Jadi kalau bisa ditertibkan kendaraan beratnya, terutama monster-monster. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik, itu Pak dari Pak Sulaiman dari Lua Bakung Pak. Ini masukan nih Pak.
3: Iya, Mbak Deni, ini memang salah satu lintasan jalan untuk angkutan berat ini. Memang sesuai dengan keputusan Wali Kota Samarinda itu lewat jalan Jakarta. Karena kalau kita lewat yang di pinggir sungai ini pasti juga akan membahayakan gitu kan. Sehingga lewatlah di jalan Jakarta. Sekali lagi ini kami akan Pak Sulaiman, ini akan kami atur jam operasionalnya. Mungkin nanti dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ini segera akan kami atur masalah jam operasional untuk angkutan berat ini.
1: Oke, saya ke Pak Royan. Ada tambahan Pak Royan?
4: Baik, izin Pak Kadis. Jadi betul sekali Mbak. Jadi memang untuk keselamatan transportasi ini tanggung jawab bersama Mbak. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi seluruh stakeholder termasuk salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kami melihat untuk yang angkutan ready mix ini sebenarnya mereka juga dalam rangka untuk keselamatan Mbak. Jadi mereka memberikan lampu untuk menunjukkan posisi dirinya ada di mana gitu Mbak. Cuman mungkin karena terlalu bersemangat jadi spesifikasinya melebihi dari efikasi yang diizinkan gitu Mbak. Jadi sesekali Pak siap nanti kami arahan Pak Kadis akan segera kami tindak lanjuti. Begitu juga dengan layanan ataupun rencana untuk mengatur jam operasi di Lobaku akan kami siapkan telahannya seperti itu Pak. Oke, makasih mungkin itu Mbak.
1: Oke, saya ke Pak Kadis. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini Pak, kalau berbicara terkait dengan transportasi Kalimantan Timur yang aman, terintegrasi dan juga tahan terhadap perubahan cuaca, apa hal yang harus menjadi prioritas yang dilakukan saat ini Pak?
3: Iya, terima kasih. Tentunya ini ada program nasional ya, dan ini menjadi target juga di rencana pembangunan jangka panjang nasional termasuk juga daerah, termasuk juga RPJMD. Ini adalah bagaimana kita untuk menyiapkan transportasi massal.
1: Yeah.
3: Ini yang menjadi target di pemerintah pusat. Karena kenapa? Karena kalau kita semakin banyak menyiapkan angkutan massal, ini juga ada kaitan dengan kita juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi ini juga kita juga bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dan ini alhamdulillah sudah kita mulai di Kota Balikpapan. Jadi ada namanya program Bacitra. Dan ini sudah hampir 2 tahun berjalan di Kota Balikpapan. Dan kalau kita lihat masyarakat sangat antusias. Bahkan informasinya setiap saat itu kendaraannya itu penuh. Jadi ini menimbulkan kesadaran bagi masyarakat tidak menggunakan lagi kendaraan pribadinya dan menggunakan kendaraan umum. Ya, kemudian yang kedua juga kami juga konsentrasi fokus untuk bagaimana melayani masyarakat di perbatasan gitu ya. Dan memang selama ini kan kita tahu bahwa jalan antara Samarinda ke Melak ini juga dalam kondisi rusak. Ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk segera memperbaikinya, termasuk juga bagaimana jalan dari Melak ke ke Mahakam Ulu juga bisa segera diselesaikan pembangunannya. Kemudian ketiga, nah khusus untuk di tahun ini Kementerian Perhubungan ini menegaskan kembali bagaimana menempatkan keselamatan itu di atas segala-galanya. Dan oleh sebab itu kami pada kesempatan ini juga menghimbau kepada pengusaha angkutan, entah itu angkutan darat, laut maupun udara, untuk memperhatikan dan memprioritaskan aspek keselamatan. Dan ini sampai sampaikan oleh Mbak Deni tadi kan merupakan target kami ya, terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan di sisi transportasi di Kalimantan Timur. Mungkin itu Mbak Deni yang dapat kami sampaikan.
1: Baik Pak, yang terakhir lagi Pak, closing statement-nya nih Pak, karena waktu kita ini Pak. Silakan Pak.
3: Yang pertama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan ke kami. Ya, kami sekali lagi juga memohon maaf kepada masyarakat apabila dalam hal kami melayani kepada masyarakat ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Dan kami juga mengharapkan, seperti disampaikan oleh Pak Loyan tadi, bahwa untuk meningkatkan entah itu keselamatan, entah itu pelayanan kepada masyarakat dari sisi transportasi, ini pemerintah tidak bisa sendiri berusaha. Tentunya kami juga mengharapkan adanya partisipasi dari berbagai stakeholder, mulai dari masyarakat sendiri gitu ya, kemudian juga pengusaha, kemudian rekan-rekan asosiasi, untuk terus melakukan peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan tujuan kita menyiapkan transportasi ini agar berkeselamatan, kemudian aman dan nyaman, ini bisa kita wujudkan bersama. Kemudian hal lain juga dengan melihat kondisi cuaca di akhir-akhir ini, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Karena kita juga lihat di Samarinda juga kelihatannya juga jarak pandang ini semakin pendek. Ini kami mengharapkan kepada masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka kita juga untuk meningkatkan keselamatan dalam hal bertransportasi. Mungkin itu Mbak Deni, dan sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih ini kepada semua insan perhubungan yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ya, mulai dari itu apa pengemudi bus, kemudian juga insan-insan di pelabuhan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan kita ke depan juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan transportasi ini kepada masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Bu Deni.
1: Baik, ada tambahan dari Pak Royan?
4: Cukup, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Royan sudah bergabung. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Karena tanpa suara dari masyarakat, tanpa ada keluhan dari masyarakat juga, tentunya ini Dinas Perhubungan juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan tentunya ini bisa menjadi pendukung dari program-program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung David, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pecho, po.
1: Lada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Yang ada itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar, saat ini memasuki pukul 10. Pendengar, saat ini memasuki pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda kembali mendengarkan siaran RRI Sendawar, dan demikian tadi telah kami hadirkan program Halo RRI, maksud kami Halo Kaltim. Dan selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian acara kami di pukul 10 ini hingga nanti pukul 14 bersama Saidi. Edisi siar hari Kamis 17 September 2026 mendengar. Kami hadirkan musik info sajian lagu-lagu maja. Selamat bagi jelang siang, selamat mendengarkan.
0: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan diri

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pagi jelang siang pendengar, senang sekali saya ini bisa kembali menyapa pendengar semua di hari ini Kamis 17 September 2026 ya. Sudah di tanggal 17 nih pendengar di bulan September ya. Tak terasa ya waktu sudah hampir berlalu cepat nih di bulan September ini Pak ya. Ya, menyongsong akhir-akhir tahun 2026 ini pendengar ya. Dan kita insya Allah akan beranjak ke tahun 2027 tidak lama lagi ya. Tinggal Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan ya senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang sehingga masih bisa masih bisa kita menyapa, masih bisa kita melakukan hal-hal yang positif lebih banyak lagi ya di tahun depan mudah-mudahan. Dan semoga juga harapan kita, semoga di tahun depan ya kita bisa hidup lebih sehat lagi, lebih baik lagi, bumi ini juga lebih kita pedulikan lagi, lebih kita jaga ya dari hal-hal yang bisa merusak bumi itu sendiri ya, seperti dengan kita melestarikan hutan kita, laut kita, sungai kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kita juga sebagai manusia. Dengan kita menjaga hutan kita, maka juga hutan akan memberikan manfaat untuk kita semua, mencegah dari tanah longsor, banjir. Dengan kita menjaga sungai kita dari sampah, dari zat-zat berbahaya, kita juga bisa merasakan manfaat dari apa yang bisa kita ambil dari sungai itu sendiri ya, seperti ikan, airnya ya, air sungai seperti yang kita miliki, Sungai Mahakam ya, itu juga menghidupi masyarakat Kutai Barat ya. Dan hal-hal lain tentunya yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lakukan, hal-hal positif yang dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar tentunya. Dengan kita peduli seperti membuang sampah pada tempatnya, itu juga bentuk dari kita peduli terhadap lingkungan ya. Dengan lingkungan bersih maka juga bisa menghindari dari berbagai macam penyakit, dari berkembang biaknya nyamuk-nyamuk, kemudian juga tentu juga bebas sampah ya, karena kalau sampah menumpuk bisa jadi nanti juga bisa menyebabkan banjir dan sebagainya karena bisa menyumbat saluran air. Tadi pendengar di program Inforama sajian lagu-lagu manca di siang hari ini kami akan coba berbagi informasi dikutip dari rri.co.id. Nah ini pendengar berkaitan dengan kabut asap yang bahkan semakin tebal ya, mulai tebal lagi dan ini tambah tebal dari sebelumnya ini ya, membuat sekolah-sekolah yang ada di Kutai Barat khususnya yang terpapar ini ya, terpapar kabut asap ini memang diliburkan sementara, bukan diliburkan ya, tapi BDR, belajar dari rumah. Jadi kalau BDR ini kadang-kadang yang jadi bingung malah orang tuanya ya, khusus untuk orang tua yang dalam hal ini kurang mengenal mengenai teknologi ya. Misalkan mengerjakan soal yang guru kirim lewat link dan itu harus diklik atau di download dulu, kemudian baru nanti ada lembar soal di situ, satu-satu kita kerjakan lalu dikirim hasilnya, dan seperti itulah kurang lebihnya ya. Tapi terkadang ada yang kurang mengerti ya, itulah pendengar ya, di era teknologi saat ini memang kita harus sedikit demi sedikit ya, harus mau gak mau harus belajar ya pendengar ya. Satuan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP di Kutai Barat kembali menerapkan sistem belajar dari rumah hingga 19 September. Kepala Dinas Pendidikan Bapak Kamius Junaidi mengatakan penerapan BDR sebelumnya sudah dilakukan ya dari tanggal 26 Agustus sampai 11 September. Kemudian sekarang lanjut lagi nih pendengar ya.

Harapannya kemarin 11 September sudah sudah kembali normal ya, tapi malah ada lagi nih ya. Jadi mau gak mau pembelajaran tatap muka di sekolah pada 14 September itu ya, yang harusnya sudah mulai normal ya. Baru berjalan 2 hari sistem PDR kembali diberlakukan karena tanggal 16 September ya. Hingga diberlakukan hingga 16 September ya. Maksudnya kembali diberlakukan mulai dari 16 September ya, sampai nanti asap kembali mulai meredah.

Ya, baik pendengar, dalam hal ini kita sedang diselimuti lagi kabut asap ya. Dalam menjaga kesehatan, pihak-pihak terkait khususnya dinas kesehatan juga menghimbau untuk memakai masker.

Pendengar, pemerintah Kutai Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Himbauan tersebut disampaikan di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang masih berpotensi memicu kebakaran.

Nanang Adriani selaku Wakil Bupati Kutai Barat mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Salah satunya membuang puntung rokok sembarangan ya, maupun melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Nah, ini untuk para pengendara mobil misalkan atau pengendara motor yang melintas gitu ya. Kemudian sambil merokok, sebaiknya pastikan dulu rokoknya benar-benar mati atau berhenti sejenak ya, tidak lalu sambil membuang puntung rokok. Nah, ini bahaya sekali ya. Ya, berhenti dulu sejenak ya, sebaiknya berhenti dulu sejenak, matikan puntung rokoknya, benar-benar mati, dipastikan aman.

Pendengar, tetap bersama kami. Informasi lain masih terus akan kami update ke ruang dengan Anda di program Inforama di siang hari ini ya. Tetaplah di Pro 1 Sundawan.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
2: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
1: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
2: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah kakak sih.
1: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
2: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
3: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Body.

Mereka masih di informasi sajian lagu-lagu mancam bersama saya ini. Berikutnya pendengar, Dewan Pimpinan Kabupaten atau DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kutai Barat berkomitmen memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal dengan meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Barat memberikan porsi prioritas bagi masyarakat setempat. Hal tersebut ditegaskan Hermanto Cikot usai dilantik sebagai Ketua APindo Kubar periode 2026-2031. Hermanto mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi secara tertulis maupun lisan dengan perusahaan-perusahaan unggulan di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit agar menyerap tenaga kerja lokal sebesar-besarnya.

PLN menyiapkan 20 lokasi listrik desa di Kubar tahun ini. Sebanyak 20 lokasi di Kubar masuk dalam program pembangunan listrik desa PT PLN Persero tahun ini, mendengar. Program ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses listrik di wilayah Kaltim. General Manager PT PLN unit Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, M. Halik Fadli, mengatakan jumlah desa di Kaltim yang belum teraliri listrik terus menurun. Dari 109 desa pada 2025, tahun ini tersisa 72 desa yang masih diupayakan mendapat akses listrik.

Halik mengatakan jumlah desa di Kaltim yang belum teraliri listrik terus menurun. Dari 109 desa pada 2025, tahun ini tersisa 72 desa yang masih diupayakan mendapat akses listrik. Hingga Juni 2026, rasio desa berlistrik di Kaltim mencapai 93,6%, meningkat dari sekitar 78% pada 2020. Empat daerah telah mencapai 100% desa berlistrik, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Panajam Pasar Utara. Sementara itu, Kubar masih memiliki rasio desa berlistrik 89,18%. Kondisi geografis di Kutai Barat ya, atau wilayah di Kutai Barat yang luas serta permukiman yang berjauhan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jaringan listrik di kawasan pedalaman. Ya baik pendengar, semoga listrik segera merata ya di Kutai Barat ini pendengar. Dan tahun ini informasinya ada 20 lokasi listrik desa di Kubar yang akan dipersiapkan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Pendengar RRI Senawar dimanapun berada, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara kami selanjutnya.

Dengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar. Kali ini program kita Indonesia Pendengar bersama Sedi. Pendengar, kesadaran generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia NKRI saat ini berada dalam kondisi dinamis yang memerlukan penguatan terus-menerus di tengah arus digitalisasi dan globalisasi pendengar. Ya, adapun kondisi dan tantangan pengaruh digital, disrupsi budaya, dan tantangan persatuan. Pendengar, pengaruh digital, media sosial membuka ruang luas bagi nasionalisme baru, tetapi juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi. Kondisi dan tantangan berikutnya adalah disrupsi budaya. Masuknya budaya asing menuntut filter kuat berbasis Pancasila agar kecintaan pada tanah air tidak luntur. Lalu berikutnya mendengar kondisi dan tantangan, yaitu tantangan persatuan itu sendiri. Kepedulian sosial dan toleransi harus terus dijaga untuk merawat integrasi bangsa dari ancaman intoleransi. Pendengar, bentuk peran aktif pemuda, karya positif meliputi mengisi kemerdekaan melalui prestasi, inovasi, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Literasi digital menyebarkan konten persatuan dan nilai Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Kemudian bela negara, memahami wawasan kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional di lingkungan sekitar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Masih di program kita Indonesia bersama Zaidi Pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan pendengar ya, yang masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Ya, pendengar, bicara soal apa peranan generasi muda dalam menjaga NKRI. Generasi muda berperan penting sebagai agen perubahan, pembaharu dan penerus bangsa untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran utama generasi muda yakni menanamkan rasa nasionalisme dan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari, atau yang lebih kita kenal dengan cinta tanah air. Kemudian melawan berita bohong atau hoax serta menyebarkan konten positif di media sosial. Ini penting dilakukan dengan bahasa era digital saat ini, yaitu literasi digital. Mari anak-anak muda, generasi penerus bangsa, mulailah melakukan hal-hal positif di media sosial dengan literasi digital yang positif, maka itu sudah sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta meluruskan hal-hal yang mencemari anak muda itu sendiri, image anak muda itu sendiri. Buktikan bahwa anak muda berprestasi dan siap bekerja serta melakukan banyak hal-hal yang positif. Jangan biarkan berita miring mengenai anak muda yang mungkin seolah-olah menghakimi kalau anak muda melakukan hal-hal positif itu mustahil. Karena anak muda, kadang ada yang berpikiran anak muda hanya melakukan hal-hal yang negatif, seperti mungkin pergaulan bebas ya, kemudian mungkin melakukan menjalankan kendaraan dengan ugal-ugalan misalkan, atau balapan liar bahasanya, dan hal-hal lain ya. Nah, buktikan kalau itu tidak benar, maka penting bagi anak muda untuk melakukan literasi digital bahwa hal tersebut tidak benar, dan juga melawan berita bohong, hoax, serta menyebarkan konten positif. Kemudian berikutnya, pendengar, merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, dan mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di kancah dalam negeri maupun internasional.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

Pendengar masih di program Kita Indonesia bersama Hasedi di kesempatan siang hari ini. Pendengar, anak muda di era sekarang juga menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari tekanan digital hingga masalah ekonomi dan mental. Tak sedikit anak muda yang tadinya memiliki pergaulan yang baik, ya, kemudian memiliki arah masa depan yang sudah tertata dan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Namun pada kenyataannya mereka tak sedikit juga yang jatuh, ya, akibat terkendala beberapa hal di tengah perjalanan hidup mereka. Seperti misalkan anak muda yang tadinya dengan semangat kerja ingin didedikasikan, namun mereka harus menemui kendala tidak mendapatkan kesempatan bekerja karena ketatnya persaingan pekerjaan. Banyak anak muda yang menjadi putus asa akibat tidak mendapatkan kesempatan bekerja, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang memiliki pergaulan yang tidak bagus, ya, atau menyimpang, atau bahkan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Tantangan anak muda saat ini, pendengar, yaitu kecanduan media sosial dan FOMO. Ini adalah tantangan yang pertama, pendengar. Penggunaan gawai yang berlebihan memicu fear of missing out atau rasa takut ketinggalan tren, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental. Kemudian persaingan di pasar kerja yang semakin ketat, ditambah kenaikan biaya hidup serta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, ini juga membuat anak muda tak sedikit yang akhirnya putus asa. Kemudian gaya hidup serba instan dan rendahnya literasi keuangan membuat banyak anak muda terjebak utang ilegal atau judi online. Kita bisa lihat, pendengar, anak-anak muda saat ini tidak sedikit, ya, yang terjebak judi online. Kemudian kemampuan menyaring informasi yang masih minim membuat anak muda rentan percaya pada berita palsu dan disinformasi.

0: Tantangan berikutnya mendengar, paparan dunia maya memperbesar resiko cyber bullying atau perundungan cyber dan kebingungan dalam mencari jati diri di tengah perubahan sosial yang cepat.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Pendengar masih saya di menemani pendengar di siang hari ini di program acara Kita Indonesia. Apa saja contoh partisipasi anak muda atau pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI? Yang pertama pendengar, contoh tersebut bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita bisa melakukan, khususnya anak muda, yaitu rajin belajar, mengikuti upacara bendera, mentaati tata tertib, berteman tanpa membeda-bedakan, serta menghindari tawuran. Ya, mendengar cara ini dianggap sudah sangat membantu ya bagi anak muda itu sendiri dan bangsa atau pemerintah, karena jika anak mudanya melakukan hal-hal yang negatif, maka selain merugikan diri sendiri, orang tua pastinya juga negara ini ya mendengar. Ya, rajin belajar yaitu meningkatkan kualitas diri dan kemampuan demi masa depan bangsa. Terus dengan tertib dan hikmat sebagai wujud penghormatan kepada jasa pahlawan, mengikuti upacara bendera, mentaati tata tertib ya, dan memiliki disiplin yang tinggi di sekolah. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta menghindari tawuran, yaitu menghindari tawuran antar pelajar dan berbuat kekerasan lainnya. Di lingkungan masyarakat dan sosial pendengar, anak muda juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bijak dalam bermedia sosial, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan melestarikan budaya lokal.

Pendengar dimanapun Anda berada di penghujung waktu, kita coba sedikit membahas tentang bagaimana cara mempertahankan NKRI. Cara menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui penerapan sikap cinta tanah air, toleransi antar sesama, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Ya, menjaga keamanan lingkungan, melestarikan alam, dan bangga menggunakan produk lokal. Ini adalah salah satu bentuk cara kita mempertahankan NKRI. Kemudian menghormati perbedaan, menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan berteman tanpa memandang suku, ras, dan agama. Rela berkorban mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta membangun rasa gotong royong, membangun kerjasama dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar, dan mentaati hukum, mematuhi peraturan lalu lintas, misalkan tata tertib di sekolah bagi pelajar dan pekerja di lingkungan kerja, ya, serta hukum yang berlaku. Peran di era digital, pendengar, sharing sebelum sharing, ya, saring sebelum saring maksud kami, ya, saring sebelum sharing, tidak menyebarkan berita palsu yang dapat memecah belah, kemudian memakai media sosial secara bijak untuk menyebarkan konten positif dan toleransi. Ya, baik pendengar, sampai di sini program kita Indonesia kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan pembahasan ini, semoga bermanfaat.

0: yang sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi.
1: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan ini aspek juga dos tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
3: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamik olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, dilakukan di tiga sisi.
4: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
5: Selamat siang mendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta menyiarkan dinamika olahraga. Baik pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu nostalgia kami kemas di program acara Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia hingga nanti merapat ke pukul 13 pendengar. Tetaplah bersama kami mendengar, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pendengar, lagu kenangan atau tembang kenangan adalah sebutan untuk lagu-lagu lawas atau bernuansa nostalgia yang membangkitkan ingatan dan kerinduan pada masa lalu. Genre ini umumnya didominasi oleh musik pop, balada, atau slow rock era 70-an hingga 90-an yang memiliki melodi mendayu-dayu dan lirik yang puitis. Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota.

penampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan

Ya, mendengar mengapa lagu kenangan begitu populer. Ya, kita bisa rasakan ya saat mendengarkan lagu-lagu kenangan seperti di siang hari ini. Terasa kita seolah-olah diajak untuk bernostalgia, mengenang masa-masa dulu, atau bahkan kita berimajinasi seolah-olah

kita berada pada cerita yang dibawakan oleh penyanyi tersebut. Dalam lagu yang tengah dinyanyikan tersebut, seolah-olah kita juga senasib atau kita seolah-olah menghayati bahwa kita juga ada di dalam lagu tersebut. Iya, karena hal ini dipicu oleh nostalgia lagu tersebut, mereka. Lirik dan nada seringkali terikat erat dengan momen bersejarah pendengarnya, seperti mungkin masa sekolah atau kenangan cinta pertama. Nah, saat kita mungkin ada kenangan-kenangan cinta misalnya, atau masa-masa sekolah, mungkin saat kita mendengarkan lagu Kisah Kasih di Sekolah misalkan, kita akan terbawa pada lagu tersebut. Kita seolah-olah kembali ke masa-masa itu hanya dengan mendengarkan lagu saja, mendengar. Itulah kenangan-kenangan yang bisa kita rasakan kembali hanya dengan mendengarkan lagu-lagu.

0: sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Ya, pendengar, lagu kenangan begitu populer juga karena kualitas melodinya. Instrumen akustik dan vokal yang khas pada masanya memberikan sentuhan hangat yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu tak heran kalau lagu-lagu kenangan di era 70-an hingga 90-an sampai saat ini masih banyak peminatnya, pendengar. Dan penyanyi yang legendaris juga identik dia dengan musisi ikonik seperti Krisye, Ebith G. Ade, Bruri Marantika, Vina Pandowinata hingga Rati Purwasi misalnya, atau penyanyi-penyanyi yang lain ya, seperti penyanyi yang sudah sangat legend ya, namun ia juga sudah meninggal, yaitu Nike Ardila ya. Penyanyi-penyanyi yang legendaris seperti mereka-mereka ini, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, memang sulit ya untuk kita lupakan begitu saja karya-karya mereka. Ya, karena mereka bisa disebut legendaris, legend. Ya. Untuk menikmati kompilasi tembang kenangan terbaik, ya salah satunya pendengar bisa mendengarkan di Sendawar siang ini, RRI Sendawar, setiap pukul 12 lewat 30.

Saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Tapi Indonesia itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pendengar RRI Sendawar, sampai di sini kami hadirkan program Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia, dan selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Acara kami berikutnya memasuki pukul 13 hingga 14. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

Ya, selamat siang. Berjumpa lagi di Etnis Bugis bersama saya di pendengar yang mau bergabung di Etnis Bugis. Kami tunggu atensinya di 0812 505 23938.

0: silakan di ramaikan Etis Bugis siang hari ini ya. Yang mau request lagu-lagu Etis Bugis di siang hari ini boleh silakan bergabung di 0812-505-23938. Kita menyapa. Halo, selamat siang Putra Galuh.
1: Ya, selamat siang. Nah, selamat siang.
0: Etis Bugis ya. Silakan, silakan.
1: Ini Bilong
0: dah. Ini etnis Bugis. Bugis.
1: Oh, Bugis.
0: Ya, Bugis.
1: Ya, kalau Bugis itu ya aku tak tahu judulnya apa-apa. Penting ikut yang diformat saja.
0: Yang sudah diformat, baiklah.
1: Penting cewek bawa lagunya.
0: Oh, yang penting cewek ya, di sebentar carikan.
1: Ya. Salamnya buat Elmi, buat Eti, Ayu, buat Mikael, buat Kabut Biru, buat apa namanya Kutulang Kusut, buat ya semuanya sampai jat saja.
0: Ya, ya.
1: Nah, itu ya, Mas Siang.
0: Yuk, selamat siang, Putra Galuh. Terima kasih.

0: Tanya apa? Halo, selamat siang, Putra.
1: Halo, selamat meriam.
0: Selamat meriam. Ya, silakan.
1: Iya. Gimana ya? Ini kan kabut menurut di makam ini. Gimana kebakaran ini?
0: Ya, kemarin di area sekitaran ini sih. Area Pemkab sana kemarin itu. Kalau sekarang enggak tahu lagi nih.
1: Ini jelas kebakaran. Tolong beritahu cari-cari ya, kita beritahu di situ kan siangnya orang banyak.
0: Oke, ya ya ya.
1: Ya soalnya aku ada kebun karet tuh.
0: Aduh, bahaya.
1: Ini ngeri bujur ini. Ya hari ini seperti ini.
0: Moga aman aja.
1: Ya itu kayak diadap bujur yang bakar-bakar.
0: Iya iya.
1: Sama tiga pen orang PKI gitu, kerjaan gitu.
0: Kejam ya.
1: Iya. Jadi lagunya?
0: Lagunya boleh, silakan.
1: Angin memiri.
0: Angin memiri. Nah,
1: angin memiri.
0: Angin memiri, ya.
1: Halo, minyak jalur.
0: Silakan, boleh, silakan.
1: Halo, daeng, daeng, daeng. Iya, jayoro, tindur, daeng. Ya. Dengar ya lagu ini, daeng. Segalanya layak daeng nyalaki dengan bininya, nyatuha dengan yang muda, seluruh-luruhnya daeng yang ada di Kutai Barat ini. Ya itu aja loh, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, para daeng nih lagunya dipersembahkan oleh Putra Ranto, nanti kita hadirkan ya, judulnya Angin Mamiri. Oke, di belakangnya Putra Ranto, silakan yang mau bergabung di jalur yang sama tadi ya. Ya, karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini sudah hampir lebih dari 6.000 hektar di Kutai Barat ini, pendengar. Sehingga untuk kasus-kasus karhutla yang memang kalau ada yang terjadi akibat kelalaian manusia atau malah mungkin kesengajaan karena mungkin membakar lahan misalnya dan sengaja tidak dikontrol misalnya, wah ini sudah perlu di apa ya, perlu dicegah karena memang ini sudah sangat mengkhawatirkan nih. Sekutai Barat Sekutai Barat ya, kita merasakan asapnya ini. Baik, yang mau bergabung masih ditunggu di 0812 505 2398. Oke, masih di etnis Bugis tadi sudah ada Putra Ranto, Putra Galo juga masih ditunggu yang bergabung via telepon SMS boleh. Sah. Putra Lawa minta diputarkan lagu Kopi Susu. Ya, Kopi Susu ya untuk penyanyinya, selamat siang.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan

Masih di etnis Bugis bersama saya di Tanah Batu, saat ini pukul 13:37 sudah ya. Masih terus berlalu, masih terus berlanjut etnis Bugis maksudnya hingga pukul 14. Silakan yang mau bergabung lagi dicoba saja telepon 0812-505-23938. Putra Lawah lagunya Minta Kopi Susu. Untuk penyiarnya selama siang aja. Oke, terima kasih Putra Lawah. Sehat-sehat ya bersama keluarga di sana. Di Muara Lawah nih bagaimana kabarnya? Semoga

Tak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk masyarakat di Kutai Barat mewaspadai api. Ya, mengingat musim kemarau ini ya, api sangat mudah sekali membakar benda-benda di sekitar karena memang cuacanya panas dan kering ya, pendengar ya. Jangan lupa untuk ibu-ibu juga nih khususnya. Ya, ibu-ibu ini sering masak ya di dapur, jangan lupa untuk mematikan kompor ketika sudah selesai memasak ya. Ya, sudah selesai ya dimatikan ya. Ya, khawatirnya lupa ya. Terus lagi mendengar ya, misalkan kita ada mau meninggalkan dapur atau kompor yang dalam keadaan menyala tadi, walaupun mungkin niatnya sebentar, lebih baik dimatikan saja mendengar. Misalkan yang lagi masak nih, nanggung ya, mungkin cabenya habis, mungkin niatnya mau ke kebun dulu nih ngambil cabe gitu ya, atau mungkin minyak gorengnya habis, mau beli dulu lah minyaknya nih sebentar aja, ini lagian masih lama. Biasanya rebusan-rebusan itu memang ini ya, dianggap masih lama, aman aja ini, airnya juga banyak. Nah, ketika seperti itu ya, ini segera saran ya, sebaiknya tetap dimatikan saja. Karena apa ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita keluar dari rumah gitu ya. Sementara di rumah juga mungkin tidak ada siapa-siapa, apalagi itu ya. Jadi sebaiknya segera dimatikan. Demikian pula dengan air ya pendengarnya. Mungkin niatnya hanya sebentar sholat mungkin gitu ya, terus airnya masih mengalir karena masih belum penuh misalnya ya, di bak mandi misalkan. Ya kalau memang ya kalau air sih mungkin tidak sebahaya api ya. Ya bolehlah ada toleransi sedikit kalau mungkin kalau hanya sekedar ditinggal sholat atau mungkin mau ke kebun gitu ya, ngambil cabai misalnya atau mau ngambil sayur gitu ya. Ya karena tidak sebahaya untuk ya, mungkin kerugiannya kalau air ini ya, ya sayang aja dibuang-buang ya. Nanti bayarnya bengkak kalau yang PDAM ya. Ya, tapi sebaiknya memang segala sesuatu yang berhubungan dengan api, air ya, memang harus lebih hati-hati dan juga air khususnya hemat juga ya, penting. Jangan lupa juga mengenakan masker ya. Ketika kita keluar dari rumah nih, misalnya mau nyebut anak sekolah, mau belanja ke warung, mau ke pasar, mau ke tempat saudara misalkan, jangan lupa tuh mengenakan masker.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Miri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Pendengar dimana-mana berada, sudah pukul 13:54. Saya diakhiri program Etnis Pokis di edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan pendengar di kesempatan siang hari ini yang masih terus setia memonitor siaran kami. Ya, saya Yudi mohon pamit dan jaga terus kesehatan pendengar. Jangan lupa untuk mengenakan masker.

0: 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 17 September 2026.
2: Tentunya pimpinan kami, Bapak Panglima Kodam Munawarman dan memberikan penekanan terhadap tegas pada jajaran kami dan para komandan dan satuan bahwa di wilayah Kodam Munawarman tidak ada anggota TNI yang bermain ataupun terlibat baik sebagai tagging maupun sebagai pengajar.
3: Masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan ini, ya. Terutama bagaimana kita meningkatkan transportasi yang bersifat massal.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Jajaran Kodam 6 Munawarman mendukung penuh langkah Polda Kalimantan Timur dalam memberantas mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Berikut kita simak laporannya.
2: Pada prinsipnya, pimpinan kami, Bapak Panglima Kodam 6 Munawarman dan memberikan penekanan.
0: Jajaran Kodam 6 Munawarman mendukung penuh langkah Polda Kalimantan Timur dalam pemberantasan mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pangdam 6 Munawarman menginstruksikan pengawasan ketat terhadap seluruh personil dan menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum prajurit yang terlibat baik sebagai backing, penadah maupun pelaku distribusi ilegal. Kodam memastikan setiap pelanggaran akan diseret ke ranah hukum militer secara tuntas. Hal ini disampaikan dan Pomdam 6 Munawarman. Kolonel CPM Erwin Peri Sunarno saat menghadiri pers liris pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Polda Kaltim.
2: Pada prinsipnya, pimpinan kami, Bapak Panglima Kodam 6 Munawarman dan memberikan penekanan terhadap pada jajaran kami dan para komandan dan satuan bahwa di wilayah Kodam 6 Munawarman tidak ada anggota TNI yang bermain ataupun terlibat baik sebagai tagging maupun sebagai penadah yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM ini atas tindak strategis dan tidak ada pandang bulu. Semua yang terlibat akan minta proses hukum semuanya dan itu jadi atensi dari perintah langsung dari Bapak Pangdam kepada kita yang ada di sini sebagai Pangdam 6 Munawarman. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan kami, Polda Kaltim, khususnya Pak Agresus, apa berserta juga dengan dari Patra Niaga. Apabila ada yang temukan TNI akan kita proses, ya. Apabila kami, tim kami dari Polda maupun Satindal Polda melaksanakan penyelidikan di lapangan, menemukan masyarakat sipil yang bermain, kami akan selalu memberi informasi kepada rekan-rekan dari Polda untuk penindakan.
0: Selain memperketat disiplin internal, Pomdam terus berkoordinasi intensif dengan Ditreskrimsus, Polda Kaltim, dan Pertamina Patraniaga. Jika dalam penyelidikan lapangan ditemukan indikasi keterlibatan warga sipil, pihak Kodam akan langsung melimpahkan kasus tersebut ke kepolisian demi menjamin distribusi BBM tepat sasaran di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah yang semakin terintegrasi. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yus Liando, mengatakan pembangunan konektivitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan tema Hari Perhubungan Nasional 2026. Tema tersebut yakni menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju, yang dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan transportasi di wilayah Kalimantan Timur. Hal itu disampaikannya pada acara Halo Kaltim pagi tadi di RRI Samarinda. Yus Liando menyebut, berbagai prasarana transportasi di Kalimantan Timur kini terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari transportasi udara melalui bandara dan transportasi laut melalui pelabuhan, hingga transportasi darat terus diupayakan agar semakin terhubung dan mendukung aktivitas masyarakat. Meski demikian, Yus Liando mengakui masih terdapat sejumlah aspek transportasi yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan transportasi massal.
3: Masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan ini, kita juga sudah memulainya. Ada program dari Kementerian Perhubungan ini di Kota Balikpapan sudah ada namanya transportasi massal dan ini sudah dimulai sejak tahun 2025 kemarin. Ini mudah-mudahan juga bisa meningkatkan mendukunglah pelayanan kepada masyarakat.
4: Yusliando berharap pengembangan transportasi massal tersebut dapat memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Jenny Kartikasari melaporkan.
5: Universitas Mulia bersama dengan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 1 Balikpapan menggandeng kerjasama dengan pemberdayaan warga binaan melalui beasiswa kuliah penuh sarjana serta pelatihan vokasi. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Dan kalau kalian nggak anggap ini sebagai sebuah apresiasi buat teman-teman semua, ayo bangun gitu loh. Karena kalau nggak sekarang kalian mulai, kalian nggak akan manusia berkualitas, ya.
0: Pemberdayaan warga binaan melalui beasiswa kuliah penuh, sarjana serta pelatihan vokasi diberikan kepada klien BAPAS Kelas 1 Balikpapan. Hal ini resmi digaungkan oleh Universitas Mulia. Kolaborasi nyata ini ditujukan untuk membekali para klien pemasyarakatan dengan keahlian praktis dan kesiapan mental sebelum kembali berbaur ke tengah masyarakat. Melalui program ini, pihak kampus memfasilitasi beasiswa sarjana strata 1 program studi ilmu hukum dan manajemen lewat kelas eksekutif akhir pekan. Bagi warga binaan yang tidak memilih jalur akademik formal, disiapkan kursus keahlian teknis seperti pertukangan lengkap dengan program magang langsung di lingkungan universitas. Hal ini dijelaskan oleh Rektor Universitas Mulia Muhammad Ahsin Rifai.
7: Institusinya sendiri juga punya peran yang penting untuk menerima mereka. Salah satu yang penting itu bagaimana mereka itu menambah ilmu. Jadi kami kampus menawarkan mereka, ayo ikut kuliah di tempat kami dengan beasiswa.
0: Sebagai langkah awal, sebanyak 2 klien pemasyarakatan menjalani masa pelatihan kerja di kampus sebelum disalurkan ke dunia industri. Pihak BAPAS Kelas 1 Balikpapan menilai terobosan ini sebagai langkah paling konkret tanpa sekedar formalitas seremonial semata. Hal ini disampaikan oleh Kepala BAPAS Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra.
8: Pak Rektor tadi sudah menyampaikan bagaimana beliau mempunyai kepedulian ya terhadap klien untuk bersekolah kembali. Kuliah kembali, ditawarkan kalian bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Universitas Mulia, dan ini menunjukkan bahwa dunia kampus, dunia perguruan tinggi memang tidak menutup mata terhadap adanya kalian dari pemasyarakatan, tetapi memang membuka pintu seluas-luasnya untuk mereka berkembang. Dan buat kami ini sesuatu yang harus juga kami laporkan sebenarnya ke Kanwil, kemudian juga ke kantor pusat, bahwa ada loh bentuk kerjasama, kolaborasi demi klien yang siap tadi, siap.
0: Program ini diharapkan menjadi pembuktian nyata bagi para klien pemasyarakatan untuk memulihkan kepercayaan publik dan kembali berkarya di masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dua juara bintang radio tahun 2006 RRI Samarinda siap membawa Kaltim untuk bersaing di tingkat koordinator wilayah 8 Banjarmasin. Keduanya terpilih setelah menjadi juara kategori pria dan putri dalam final bintang radio tahun 2006 di Samarinda. Kita simak laporannya disampaikan Sela Deva.
9: Muhammad Angga Fahlika dan Aziza Nur Aini Islami Hanum terpilih sebagai juara 1 Bintang Radio 2026 Samarinda setelah tampil memukau pada final Bintang Radio di City Sentrum Samarinda Rabu malam. Angga Fahlika meraih juara 1 kategori pria dengan membawakan lagu Firasat dari Marcel. Mahasiswa tahun terakhir Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur ini mengaku bersyukur bisa kembali menyabet juara setelah sebelumnya sempat vakum 2 tahun dari bintang radio. Angga menjelaskan, dirinya memang pernah mengikuti bintang radio pada 2022 dan 2023. Namun kali ini, ia mengaku tantangan terbesarnya adalah membagi waktu antara kuliah dan latihan menyanyi.
10: Kebetulan yang ketiga, 2022 aku juara 2, 2023 aku sempat juara 1 mewakili ke Manado dan vakum selama 2 tahun, akhirnya memberanikan diri lagi di tahun ini. Jujur banyak banget Kak, karena aku kan sambil kuliah ya. Kuliah, kebetulan kuliahnya yang tidak gampang karena ada di jurusan kesehatan yang dimana itu memakan waktu dan tenaga banget sih. Dan itu di situ tantangannya untuk bisa membagi waktu, bisa fokus dengan nyanyiku juga.
9: Hal senada juga disampaikan juara satu kategori Putri Bintang Radio Samarinda, Azizah Nuraini Islami Hanum. Membawakan lagu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri, pelajar SMA Negeri 6 Balikpapan itu mengaku tidak menyangka bisa meraih juara, karena ini merupakan kali pertama dirinya ikut Bintang Radio. Namun dengan dukungan keluarga yang memiliki background musik, ia pun berhasil memberikan penampilan terbaik.
11: Jujur senang banget, aku juga gak nyangka. Tapi ya mungkin ini pelajaran buat aku untuk lebih berusaha lagi untuk kedepannya gitu. Kesulitannya jujur di ngehapalin lagunya. Iya, itu paling pusing ngapalinnya. Tapi aku tahu Tuhan itu ngasih kesempatan itu agar kita lebih berusaha lagi kedepannya gitu.
12: Nyanyi ini memang hobi gak atau memang ditekunin?
11: Ditekunin dari kecil ya.
9: Setelah meraih juara, Angga dan Aziza akan kembali berkompetisi di tingkat Korwil Banjarmasin dan bersaing dengan juara Bintang Radio se-Kalimantan. Keduanya pun optimis akan memberikan yang terbaik dengan memaksimalkan latihan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
5: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara mengapresiasi Bintang Radio tahun 2006 Samarinda. Kegiatan ini diharapkan dapat membina, mengasah, dan melahirkan maestro seni suara di Indonesia. Berikut laporannya.
13: Final Bintang Radio 2026 yang dilaksanakan pada Rabu 16 September 2026 di Samarinda dinilai menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus membangun kepercayaan diri. Penelaah teknis kebijakan Balai Pelestarian Kebudayaan, Muhammad Nur Syapariansyah menilai, Bintang Radio bukan sekedar kompetisi menyanyi bagi para peserta. Ajang tersebut memiliki sejarah panjang dalam membina dan melahirkan talenta seni suara di Indonesia. Ia mengatakan, keberadaan Bintang Radio semakin relevan di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan komitmen RRI Samarinda menyediakan wadah positif, kreatif, dan kompetitif bagi generasi muda.
14: Di era digital ini, eksistensi Bintang Radio menjadi semakin krusial. Ajang ini membuktikan komitmen kuat RRI Samarinda sebagai media publik untuk menyediakan wadah positif, kreatif, dan kompetitif bagi kaum muda. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya mencari suara yang merdu, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang tangguh, percaya diri, dan menghargai seni budaya nasional.
13: Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh finalis yang berhasil mencapai tahap akhir kompetisi. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan bakat yang telah dikembangkan para peserta. Ia meminta para finalis menjadikan panggung Bintang Radio sebagai batu loncatan untuk berkarya lebih jauh. Para peserta juga diharapkan terus mengembangkan kemampuan dan memberikan kontribusi terhadap dunia seni. RRI Samarinda, Edil Ramadan melaporkan.
5: Kita beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda kembali menelan kekalahan di kandang setelah takluk 3-1 dari Dewa United Banten FC di Stadion Segeri Samarinda Rabu 16 September 2026. Pecut Etam sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua, namun dua gol Danielson pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan tim tamu. Berikut laporannya.
15: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC harus mengawali pertandingan dengan kondisi tertinggal setelah Dewa United Banten FC mencetak gol pada babak pertama. Pesut Etam kemudian mencoba meningkatkan tekanan dan usaha tersebut membuahkan hasil melalui Ihsan Nurjikra di babak kedua pada menit ke-49. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan berubah. Borneo FC tampil percaya diri dan mulai menguasai permainan pada babak kedua. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai anak asuhnya mampu mengontrol pertandingan, bahkan memiliki peluang untuk berbalik unggul. Namun ketika pertandingan memasuki tambahan waktu, konsentrasi Borneo FC kembali goyah dan Dewa United mampu memanfaatkannya. Danielson Junior mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu tersebut, yang sekaligus mengubah skor menjadi 3-1 untuk kemenangan Dewa United. Mauro mengakui kehilangan fokus menjadi salah satu persoalan yang harus diperbaiki, terutama ketika pertandingan memasuki momen-momen penting. Ia meminta pemain menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
16: There is some incidents in this game that I cannot close my mouth.
15: Namun ada dua insiden yang membuat saya tidak bisa diam. Kalau kalian nonton videonya, di gol pertama Dewa ada pelanggaran jelas terhadap Rafa di tackle Ginting, tapi wasit dan VAR diam saja. Mereka lalu mencetak gol. Saat skor 1-1, kami harusnya juga dapat penalti untuk Asgal yang diapit dua pemain, tapi tidak diberikan. Giliran kami menyentuh pemain mereka, langsung penalti. Jadi bagiku sederhana, kami kalah, kami harus berbenah dan lebih fokus, tapi dua insiden itu jelas sangat mempengaruhi hasil akhir. Meski demikian, Mauro tidak ingin larut dalam hasil pertandingan dan menegaskan Borneo FC harus segera berbenah. Kekalahan dari Dewa United menjadi hasil negatif kedua dari Borneo FC di awal kompetisi Super League 2026-2027. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
5: Siapkan lebih dari 1.200 orang kontingen pasir siap ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Paprov ke-8 Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
17: Tidak terasa tinggal 60 hari lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur edisi ke-8 akan segera bergulir di Kabupaten Paser, di mana tuan rumah sejak 2024 lalu sudah menggenjot segala persiapan secara menyeluruh, selain memperhatikan kesiapan venue dan fasilitas lain-lain untuk menyambut tamu dari luar daerah. Paser juga fokus terhadap kontingen atau atlet yang persiapannya sudah digembleng sejak awal 2025 lalu. Karena tuan rumah, Paser tidak ingin seperti Porprov yang sebelum-sebelumnya hanya mengirimkan beberapa ratus atlet saja, sehingga momen ini dimanfaatkan dengan maksimal. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menjelaskan, pada Porprov ini Paser akan menyiapkan sebanyak 1.200 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial.
18: Berbeda dengan tahun 2022 sebelumnya, kita cuma mengirim sekitar 350-400 atlet atau kontingen kita. Tahun ini kemungkinan besar kita lebih dari 1.000. Tadi sudah terdata, masih ada beberapa cabur, sekitar 4 atau 5 cabur yang belum memberikan datanya, entry by name-nya, ini sudah tercatat hampir 1.200 ya.
17: Jumlah tersebut pun belum selesai, sebab masih ada beberapa perubahan atau penambahan lagi sesuai dengan jumlah nomor tanding yang ditetapkan. Abdi berharap beberapa cabur ini segera melaporkan jumlah atlet, pelatih, dan ofisial yang dimasukkan dalam kontingen paling lambat pekan ini atau tepatnya tanggal 18 September, yang dimana saat itu juga dimulai pelaksanaan training camp.
18: Kami berharap sudah sebelum TC, artinya sebelum minggu ini, data-data juga sudah bisa kita dapatkan, sehingga sesuai target juga dari KONI Provinsi yang mengelola proses pendaftaran, entry by name, entry by number, dengan menggunakan aplikasi yang besok akan ada bimteknya di Samarinda, itu targetnya paling tidak sebelum pertengahan bulan ini atau maksimal sekitar tanggal 20 itu sudah data-data itu sudah terkumpul semua.
17: Pak Ser sendiri bisa lebih fokus terhadap persiapan venue dan kontingen ini selepas menetapkan jumlah cabur yang dipertandingkan, yakni sebanyak 59 cabur dengan menerima bantuan anggaran senilai 22,5 miliar rupiah. Terlepas akan hal itu, sesuai dengan keinginan Bupati Pak Ser, selain bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, diharapkan Porprov ini juga bisa sukses akan sport tourism serta sukses prestasi bagi atlet Bumi Daya Taka. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

mengakhiri berita siang hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Jajaran Kodam 6 Mula Warman mendukung penuh langkah Polda Kalimantan Timur dalam memberantas mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan konektivitas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah yang semakin terintegrasi. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kita yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang jelang sore, sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami hadirkan sesi Pro Dangdut, tentunya dipandu bersama saya Dewi Puspa, teman hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sudah dibuka dengan satu buah lantunan lagu dangdut dari Vita Alfiah dengan Wakuncar. Semoga terhibur ya. Dan tentunya harapan kami, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, karena di beberapa titik wilayah Kutai Barat kabut masih tebal, jadi jangan lupa pakai maskernya. Tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya. Dan juga perbanyak minum air putih serta vitamin. Buat sahabat pendengar yang saat ini terpaksa harus berladang, jangan lupa juga gunakan maskernya, dan juga diharapkan tidak membakar ladang ya, karena saat ini sedang berkabut tebal ya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, mantep. Mbak Erni, kemana aja nih? Bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Amin.
1: Bunda Erni, tanam padi.
0: Oh, tanam padi.
1: Mengharap hujan kemarin. Tanahnya masih basah. Tapi lebih berharap lagi ke depan mudah-mudahan hujan lagi.
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu ini Mbak Dewi, di tempat Bunda Erni ini kabut tebal ini hari ini.
0: Iya, sama Bunda, merata kayaknya nih.
1: Pokoknya luar biasa kabutnya. Ya, kan lepas hujan itu kan terang.
0: Iya.
1: Itu malah kabut lagi.
0: Kabut lagi.
1: Gimana ini? Bisa juga tumbuh padi tembaga, kita berharap berdoa aja ya.
0: Iya. Amin.
1: Lagunya aku minta ini aja, lagunya Mbak Dewi.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Seribu janji aja.
0: Seribu janji dari?
1: Dari siapa? Entah, aku lupa.
0: Ida Laila. Oke, kalau Ida Laila ini ada nih.
1: Ini jalur dulu Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Sapa salamnya buat Ida Laila, semoga tetap sehat selalu. Jalanan, mudah-mudahan tetap selamat sampai di rumah.
0: Iya.
1: Di Mado sana. Buat Taman John juga, semoga tetap sehat selalu, ada di kreatif. Ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia. Mbak Dewi, kalau boleh tahu, boleh tanya.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Rosi pernah ada masuk ke Mbak Dewi? Aku jarang.
0: Mingguan ada. Ini kalau sama Dewi sih nggak ada.
1: Oh. Bunda Rosi, Bunda ada. Terus Bunda Dahlia juga, semoga sehat selalu keluarga. Putri,
0: Putra
1: Jagat
0: Tiga.
1: Iya. Ada Bang Dio, semoga sehat selalu. Ada Putra Putri Tiga.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ani, Mbak Lima. Siapa lagi nih? Dewi Permana, Ananda Andre Sining juga, Putra Banjar.
0: Iya.
1: Bang Haji juga. Juga sehat semuanya. Terus kalau gini, keluarga di Merbatu juga.
0: Iya.
1: Bang Haji, Bari juga, semoga sehat selalu keluarga di Merbatu itu. Adik-adik saya juga ada di Merbatu itu, semoga sehat semuanya mereka, mama sih. kayaknya buat semuanya aja Mbak Dewi dari Asen Pagi tempat kuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Dewi, semoga tetap sehat selalu ya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Mbak Dewi di rumah.
0: Siap.
1: Hati-hati Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih ya sudah menyapa Mbak Erni di Balok ya. Kita sapa yang di jalur telepon lagi, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat Merian.
0: Merian juga walaupun Pro petang. Dangdut.
2: Asik musiknya.
0: Asik.
2: Asik juga loncat-loncatnya.
0: Mantap kali. Gimana kabar Abang?
2: Oh, di sini anu leh apa anu bumbunnya nih apa ini anu rasain ingat di hidung nih. Ini
0: iya.
2: Bukan jemur nih, ini
0: asap.
2: Taus.
0: Iya, taus.
2: Taus ini.
0: Iya. Berarti ya, sampai lagu. Ke Muyub situ ya.
2: Ya itu lagu okay. Ini
0: apa nih?
2: Karena aja.
0: Karena. Oke. Okay.
2: Sama sama dengan namanya pembawa acara nih cantiknya bini udah.
0: Asik. mantap kali. Ada nih karena Mansur kan?
2: Ya. Sapaannya lagi bini tua muda segala rata mending adanya kekurangan adanya. Kelingkungan itu aja dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Putra Rantau di Muyub. Akhir katanya tebal juga nih asapnya ya. Kita ke SMS dulu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Luka Berdarah. Salam buat Mbak Ani, Andre, Bunda Ceria, Bunda Rin, apa? Oh, Bunda Rini, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Bang Sidar, Bang Edi Permana, Putri Duyung, Damar Ulan, Putra Lawa, Putra Kusut, Putra Huma, Bunda Rima, Angsa Putih, Mikael

0: sapa lagi yang bergabung. Ada siapa? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
1: Ini nomor baru nih, Mbak Dewi.
0: Oh, nomor baru. Oke, siap-siap.
1: Mbak Edi, Abang Edi Permana.
0: Iya, Bang Edi Permana. Abang Edi, tadi dapat pantun tuh dari Abang Putra Banjar.
1: Ya memang gitu kalau Putra Banjar lu.
0: Bang Edi mau lagu apa nih?
1: Lagunya bukan yang pertama ya.
0: Bukan yang pertama.
1: Ini ada balasan ini sebenarnya.
0: Boleh.
1: Dari Anu Perbanjar.
0: Boleh, apa tuh?
1: Apa guna pasang pelita?
0: Asik.
1: Lebih baik bersungguh kain.
0: Mantap.
1: Apa guna bermain cinta? Lebih baik berjanji kawin.
0: Nah, berat.
1: Makanya itu tuh harus cari itu. Anu Perbanjar.
0: Oke.
1: Ya, salam-salamnya Mbak Dewi buat Mbak Rima juga ya. Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia.
0: Iya.
1: Bunda Erna juga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ani juga, Putra Banjar juga, Mbak Lina juga. Buat Dek Diska yang ada di Kota Bangun, semoga sehat bersama keluarga di sana. Putra Rantau juga nih, Bang Andre.
0: Iya.
1: Buat Putra Kuta juga, Putra Rantau, Bang Dio, Bang Wasku juga. Buat Bunda Ceria juga ditunggu gabungan ini. Buat Mbak Maya juga ya, yang di Merau, salam kenal ya, salam persahabatan selalu lewat udara. Buat semuanya aja Mbak Dewi.
0: Oke deh.
1: Nah, buat Mbak Dewinya ini semoga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Ya. Oke Mbak Dewi, terima kasih waktunya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Edi Permana. Dan saatnya kita dengarkan beberapa lantunan lagu dangdut pendengar untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
0: Anda sedang mendengarkan RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kami hadirkan ke ruang dengar Anda masih dalam sesi Pro Dangdut. Masih nantikan atensi Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita sapa di WA dulu ya. Selamat sore, aku Bang Dion di Empaku, minta puterin lagu Di Ujung Kerinduan. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Dion. Selanjutnya ini ada, selamat sore Mbak Dewi, untuk cuaca di sini mendung ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Bulan Andong-Andong dari Nini Karlina. Salam-salamnya buat Putra Banjar sama Bang Edi Permana. Terima kasih sapaannya. Semoga sehat bersama keluarga juga. Buat teman-teman yang sedang monitor di sore hari ini, buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih Bunda Ceria yang sudah menyapa dari WA ya. Kita ke... Oke, kita ke jalur telepon lagi. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Kita sapa lagi di jalur telepon. Ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut.
0: Mantap, Bang Andre, bagaimana kabarnya nih?
1: Halo.
0: Aduh, hai. Sehat aja kan tapi?
1: Hah?
0: Sehat aja kan?
1: Alhamdulillah, nenek.
0: Amin lah kalau sehat ya.
1: Lagunya masih bisa kan nih?
0: Boleh dong.
1: Lagunya apa ya? Ini Terajana aja.
0: Terajana.
1: Oke, okay. Salam nih buat Bunda Ceria ya, malam juga sehat bersama keluarga channel. Banyak dapat santai. Buat dapat terbanyak kalau bisa hari Sabtu atau Minggu nanti ya. Ini tuyung ya, ada atasan, tenan, kawinan ya.
0: Oh,
1: ini ramai ya.
0: Iya.
1: Keluarga kawinan.
0: Ini Terajananya versi siapa? Nur Halimah, Roma Irama atau Tuti Wibowo?
1: Nur Halimah.
0: Nur Halimah, oke siap ada.
1: Oke, jadi salam buat adek putri duyung ya, atau putri mana juga sehat ya. Buat mama ya, terima kasih resepannya. Mudah-mudahan juga sehat bersama ayah anda ya.
0: Iya.
1: Buat ayah anak Idris juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama adik di sana ya. Buat ini ya, ada Siska di Kota Bangun, malu juga sehat sama keluarga di sana. Buat ada Edi di Penajam ya, bersama anandanya, bersama yayangnya ya, sama Rindang. Buat ini juga nih, ada Ajeng ya, di Sampit. Dan Maya juga di Berau, mudah-mudahan monitor, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat itu yang kampung nih, buat Kak Ikas ya, dekat acara pengantenan ya, nanti malam Sabtunya ini saweran.
0: Sawer rame tuh
1: banyak ini ya. Buat Kak Ikas ya, siapkan 2000-an. Buat ini juga nih, buat adik Yana di kampung juga nih, mau juga sehat bersama suaminya Mas Oteng ya. Hati-hati jaga warungnya, ini agak panas ya. Pokoknya semuanya deh sayang.
0: Oke.
1: Okay. Aku tunggu lagunya buat adik Dewi yang paling cantik, paling disayangi, mau juga sehat bersama keluarga, bersama Ananda, bersama suami di sana ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin.
0: Amin.
1: Kita tunggu lagunya. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Andre di Kuyung yang sudah menyapa ya. Masih kami nantikan atensi Anda pendengar. Silakan bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, mendengar masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 08 12 55 23 938.

0: Kita bacakan dulu
1: WA yang masuk. Selamat sore Kak Dewi, aku request lagu Satu Rasa Satu Cinta ya. Terima kasih. Ini tidak ada nama dan alamatnya ya. Nanti boleh bisa disertakan nama dan alamatnya ya, yang ujungnya 2320.

Pagi pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda dengan beberapa requestan yang sudah kami playlistkan untuk Anda. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Kami akhiri sesi Pro Dangdut kali ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar, karena pada pukul 16 akan Anda dengarkan Beranda Astacita. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Alah-alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan.

0: bayangan setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

97,6 FM pendengar Pro Samarinda, kita masih menekan hubungan siaran perjaringan Asta Cita dari RRI Pro Jakarta. Nanti persembahan dari RRI Manokwari, Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore RRI Pro 1 Jakarta. Dan Nesa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.

0: strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, beranda astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat.

sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid

0: saya sih mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
0: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
1: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

Ya benar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan air. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah, untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: ya, sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

Cita. Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Cita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
2: Iya,
1: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Jadi nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
2: Di di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
1: Oh, wisata edukasi.
2: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
1: Wisata edukasi.
2: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
1: Edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
2: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Situ, ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
2: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari
2: kresek, ya, terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana,
1: tempat gelas mungkin ya Pak,
2: tempat gelas
1: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
2: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
2: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
2: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
2: sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
2: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
2: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
2: Dan untuk
1: maggotnya
2: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
2: Iya, betul.
1: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional

untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Miranda hasta cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya.

proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.

0: bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Program ini tentu bisa Anda dengar kembali pada waktu dan frekuensi yang sama untuk pekan yang akan datang.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
3: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Yar sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Yar.
0: Iya. Yeah. Sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin rekan Yar.
0: Baik Mbak Ria, informasi yes. apa yang akan disampaikan?
1: Ada ya. Kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim rekan Yar.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter Petrolite dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick up berisi lebih dari 1.000 liter Petrolite dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yuko Pamungkas.
3: Kasus tidak dengan gas, khususnya yaitu
2: kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di bumi etam. Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
4: Dapat kami sampaikan bahwa PT Pertamina

0: dari Agustus 2026, kami melakukan pembinaan sebanyak 96 kejadian kepada lembaga penyalur BBM di wilayah.
1: Sepanjang tahun ini, Pertamina telah memberikan sanksi pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Balikpapan. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
3: Terima kasih Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Nia, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asap ya. Dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DLH menunjukkan 106. Jadi kurang sehat, tapi siang tadi sudah mulai menurun, tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya, kita harapkan demikian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya, informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiono menyebut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan tidak menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasara Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
1: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Polres. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Jadi karena kita ini kan sama operator yang punya kapal dengan perempuan memintakan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli diberi satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya di...
2: Sementara itu, Andre korban selamat menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau bantuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, kami saya sebagai perwakilan korban berterima kasih sekali. Sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
4: Rencananya pulang kapan, Bang?
3: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu dan kepada keluarga korban masing-masing, karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
2: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko terminal penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga Niar, alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat Niar.
0: Alhamdulillah, bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Iya, ada hujan di sana juga Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya, diharapkan kayak gitu.
0: Amin, mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansa, serta para ketua RT setempat. Salah satunya ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan, mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu Pak. Kalau saya Pak, banyak warga saya naik desil. Semua rata itu Pak, orang kerja serabutan naik. Dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah. Ini ada saya bawa satu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansa menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkap Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita bermohon kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan BPS.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Kota Cantik Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di Kota Cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Iya. Ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga. Mudah-mudahan segera berlalu lah Mas Seno, lama banget ini kabut asap.
1: Lama banget. Berharap segera hujan deras, cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin. Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca, ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Dengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggorek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Mendingan dimanapun Anda berada, sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung yaitu banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan agar penyebaran penyakit yang terbawa oleh banjir dapat diminimalisir. Selain itu juga, agar berbagai aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat banjir yang selalu datang saat hujan. Nah, ada beberapa langkah mencegah terjadinya banjir. Untuk itu, tetaplah di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Kunyit atau kunir.
2: Kunyit ini perkembangannya cepat, perawatannya juga gampang, nggak terlalu ribet, cuman sayang harganya itu murah.
1: Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

yang bisa dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan ya sebelum hujan datang dan banjir terjadi. Ada beberapa cara untuk mencegah banjir yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir, seperti menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan tempat terhambatnya saluran air. Menghindari mendirikan bangunan di pinggir sungai, selain itu juga bisa menyebabkan banjir. Mendirikan hunian di pinggir sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Hindari pembangunan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih ya, serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala hingga membersihkan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Nah, dengan menerapkan beberapa hal tadi diharapkan dapat meminimalisir potensi banjir di beberapa daerah di Indonesia yang tergolong sebagai daerah rawan banjir. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta bergegas dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila terjadi cedera saat banjir terjadi maupun saat melakukan evakuasi ya pendengar, agar bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Nah pendengar, itulah informasi langkah mencegah terjadinya banjir yang dapat kami bagikan saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senda.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia.

0: 尊
1: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
0: Yujadil

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM

Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Ujainah bin Hisn datang ke kota Madinah dan tinggal pada kemanakannya Al-Hur bin Qais, dan ini termasuk anggota Dewan Musyawarat Umar bin Al-Khattab yang memang sengaja dipilih oleh Umar dari orang-orang yang pandai benar dalam Quran, baik ia muda atau tua. Ujainah berkata kepada Al-Hur, tolong mintakan izin bagiku untuk bertemu pada Umar, Amirul Mukminin, sebab kau dekat padanya. Maka ketika telah diizinkan oleh Umar, mendatang Ujainah berkata pada Umar, Hai Umar, putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi yang cukup dan tidak menghukum dengan adil. Maka marahlah Umar sehingga hampir memukulnya. Maka Al-Hur berkata, Ya Amiril Mukminin, Allah telah berfirman, yang artinya, pergunakanlah maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang yang bodoh. Sedang orang ini termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, seolah-olah Umar baru teringat pada ayat itu. Padahal biasanya Umar berhenti pada tiap-tiap ayat Quran untuk memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak siang tadi, dan tentunya jangan lewatkan pada pukul 19 sesaat lagi akan Anda dengarkan Sendawar Malam. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi dunia remaja ya pendengar. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Tampil di istana, buktikan disabilitas bukan batas berkarya. Jadi pendengar, semangat berkesenian mengantarkan sinden cilik Safia Aulia Rahmawati tampil di Istana Negara saat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Remaja asal Tangerang Selatan membuktikan keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi sekaligus melestarikan budaya Nusantara melalui seni tradisional. Demikian disampaikan dalam obrolan komunitas RRI Perempat Jakarta ya. Safia mulai tertarik pada pewayangan ketika duduk di kelas 6 setelah menonton wayang melalui YouTube saat menunggu jemputan. Ayah Safia, Sawung, mengaku sempat terkejut melihat ketertarikan putrinya terhadap wayang, namun kemudian mendukung dengan mencarikan guru sinden. Menurut Sawung, Safia awalnya ingin belajar mendalang, pendengar, tetapi keterbatasan fisik membuat keluarga mengarahkan kemampuan bernyanyinya menjadi seni persindenan. Latihan sinden dimulai pada 2024 dengan mempelajari langgam jenang. Kemudian Safia mengembangkan kemampuan melalui latihan dan kesempatan tampil. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait tampil di istana ya. Buktikan disabilitas bukan batas berkarya. Pendengar, undangan tampil di Istana Negara awalnya dirahasiakan sebelum keluarga mendapat konfirmasi pertengahan Juli untuk mengikuti persembahan spesial anak bangsa. Safia mengaku bangga dan haru karena kesempatan tersebut membuatnya dapat mewakili penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan tanpa batas. Dan prestasinya meliputi sejumlah juara tingkat nasional dan provinsi serta menjadi bintang tamu sinden cilik pada pagelaran wayang kulit. Safia berpesan kepada teman-teman ya, jangan minder ya, harus percaya diri, menggali potensi dan yakin Tuhan tidak pernah gagal menciptakan manusia. Kedepan, Safia bercita-cita berkeliling dunia membawa misi budaya sekaligus bernyanyi dan mengenalkan seni tradisional Indonesia kepada masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
2: Hah?
3: Selamat ya Pak.
2: Yang benar Mbak.
3: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
2: Mbak.
3: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
2: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Didukung Nihirote Mayana Saleki ukir prestasi hingga panggung dunia. Dukungan Nihirote dan Hospitality Academy turut mengantarkan Mayana Shalaneta Saleki, siswa SMA Negeri 1 Rote Tengah, mengukir prestasi di panggung budaya internasional. Mayana berhasil meraih gelar Miss Britain Culture Universe 2026 setelah tampil dalam ajang budaya internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Rotendao dan Nusa Tenggara Timur ke panggung internasional melalui penampilan budaya yang dibawakan Mayana. Ia tampil dengan membawa identitas budaya NTT melalui perpaduan budaya Rotendao dan Pulau Flores. Keberhasilan Mayana di Malaysia merupakan lanjutan dari prestasinya sebagai remaja Putri Literasi Budaya Indonesia 2025 di Yogyakarta. Perjalanan Mayana dalam dua ajang tersebut mendapat dukungan dari Nihirote dan Hospitality Academy, PT Boa Development dan Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli. Dukungan tersebut telah diberikan sejak Mayana mengikuti ajang nasional di Yogyakarta dan terus berlanjut hingga kompetisi internasional di Malaysia. Bagi Mayana, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan dirinya mengembangkan potensi sekaligus memperkenalkan budaya daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Mayana Seleki ya, yang mengukir prestasi hingga panggung dunia pendengar. Ia menyebut dukungan tersebut membuat dirinya semakin percaya diri membawa kekayaan budaya NTT dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai negara. Dalam penampilannya di Kuala Lumpur, Mayana mengangkat keunikan budaya NTT melalui perpaduan songket dari Kabupaten Manggarai, Sasando, dan tenunan Rotendao. Perpaduan tersebut menjadi identitas yang dibawanya saat bersaing dengan peserta dari berbagai negara. Kepulangan Mayana disambut penuh sukacita oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Rote Tengah pada Kamis 10 September 2026 pendengar. PLH Kepala SMA Negeri 1 Rote Tengah Hanik Budiasih menyebut prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah Rotendao NTT bahkan Indonesia. Hanik juga mengingat kembali mimpi Mayana saat masih duduk di kelas 10 yang ingin menjadi putri pariwisata di Rotendao. Mimpi tersebut kini berkembang jauh setelah Mayana berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Menurut Hanik, kegigihan Mayana menunjukkan bahwa keterbatasan daerah bukan alasan bagi anak-anak untuk berhenti bermimpi dan mengembangkan kemampuan. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Rotendao untuk berani membawa potensi dan budaya daerah ke tingkat yang lebih luas. Prestasi Mayana juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap talenta anak daerah dapat membuka kesempatan untuk tampil di panggung nasional hingga internasional. Melalui dukungan Nihi Rote dan pihak terkait pendengar, budaya Rotendao dan NTT kembali mendapat ruang untuk diperkenalkan kepada dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah,

0: Alah, ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih. Tadi kebetulan prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke aspek-aspek ke Bapak Presiden.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada

0: masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutlah.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
0: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
2: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
0: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
4: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
5: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
4: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
6: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombing bombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
4: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
7: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
8: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
7: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, berjawab ya. Untuk Vespa Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
8: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
9: Nah, jadi posisinya saat ini adalah pertolongan pada penerbangan pesawat itu ya. Ini yang kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelayan maupun kapal.
8: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
10: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
11: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
12: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ya ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi ini kan ada bantuan khusus dari itu, berapa orang masyarakat kita yang diminta.
10: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
13: Selanjutnya kan nembah Bandung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapaknya kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu mengeringankan kan.
10: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita. produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
0: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
14: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih untuk tidak menerima MBG untuk anaknya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
15: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya, dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan konsumsi.
0: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
16: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
17: Betul, Pak.
16: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
17: Tidak ada, Pak.
16: Tidak ada geser ke Gus Alek?
17: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar 905 ribu dolar Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang 905 ribu dolar Amerika Serikat diambil 543 ribu dolar Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing 181 ribu dolar Amerika Serikat. Sisanya sebanyak 362 ribu yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
16: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
17: iya, Pak.
16: Belum sempat bergeser.
17: Belum.
16: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
17: Betul.
16: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
17: Apa?
16: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
17: Gus Yakut.
16: Gus Alek.
17: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
18: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
19: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang
16: cash, yeah. 50 juta sampai
19: Jogja, Pak.
16: Rumah di Jogja.
19: Yeah.
16: Perolehannya tahun
19: 2024.
16: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
19: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
16: Oke. Okay. Yeah. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
19: Dari percepatan.
16: Dari percepatan juga.
18: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adang. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau pasan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
20: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita ikuti bersama mimbar agama Buddha dengan topik tiga perlindungan di dalam agama Buddha yang dibawakan oleh Susilawati. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama berjumpa lagi dengan saya Susilawati dalam mimbar agama Buddha. Sebelum kita mendengarkan sharing dhamma yang kesekian kalinya, tentu saja kita terlebih dahulu mengagungkan guru agung kita, yaitu Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema dengan judul yaitu tiga perlindungan yang ada di dalam agama Buddha. Pertama-tama, tiga perlindungan dalam agama Buddha ini tentu saja sudah sering kita ketahui, sering kita baca ketika kita melakukan puja bakti. Apa saja tiga perlindungan dalam agama Buddha itu? Yang pertama yaitu Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Tiga perlindungan inilah yang menjadi dasar keyakinan kita terhadap agama Buddha, di mana umat Buddha sering melakukan puja bakti di wihara. Tentu saja kita harus memahami makna dari tiga perlindungan tersebut. Pertama-tama saya akan bahas yaitu tentang makna perlindungan yang pertama, yaitu berlindung kepada Buddha. Tentu saja kita harus tahu ada beberapa jenis Buddha yang disebutkan di dalam agama Buddha itu sendiri. Yang pertama yaitu jenis Buddha yang pertama yaitu adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha ini adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri dan bisa membabarkan dhamma kepada orang lain atau membabarkan ajarannya kepada orang lain. Sama Sambuddha inilah yang dicapai oleh Pangeran Siddhartha ketika dia berjuang selama 6 tahun. Ketika itu Pangeran Siddhartha berusia 35 tahun. Nah, ketika itu Sama Sambuddha ini adalah beliau banyak sekali menabiskan beberapa orang yang ada di zaman Buddha pada waktu itu. Yang pertama, Buddha mengajarkan kepada 5 orang petapa, di mana 5 orang petapa ini adalah orang yang sama-sama menjadi seorang petapa ketika itu Pangeran Siddhartha masih menjadi seorang petapa biasa yang disebut Pangeran Siddhartha. Nah, 5 orang petapa ini diajarkan oleh Sang Buddha yaitu di Taman Rusa Isipatana. Ketika itu sebelum membabarkan kepada 5 petapa ini, Sang Buddha merenungkan terlebih dahulu, di mana ketika itu, ketika beliau sudah mencapai penerangan sempurna, kepada siapa ajaran yang beliau dapatkan dengan usaha sendiri ini beliau ajarkan. Ketika itu beliau masih bingung, di mana ketika itu datanglah Brahma Sahampati untuk terlebih dahulu memohon kepada Buddha Gautama untuk menjadi untuk membabarkan dhamma itu. Di mana ketika itu siapa tahu ada yang hanya sedikit memiliki kekotoran batin, maka dia bisa mencapai kesucian atau arahat. Dengan mendengar atau permohonan dari Brahma Sampati ini, ketika itu Buddha Gautama membabarkan dhamma kepada 5 petapa ini. Nah, sebelum beliau membabarkan dhamma tadi kepada 5 petapa, terlebih dahulu beliau ingat kepada gurunya, di mana ketika itu gurunya sudah meninggal. Maka beliau ingat lagi kepada guru yang satunya, tapi ternyata gurunya itu juga sudah meninggal. Nah, setelah itu beliau ingat beliau akan membabarkan kepada 5 petapa ini. Itu adalah teman-teman beliau semasa waktu menjadi petapa, yaitu Wapa, Badia, Mahanama, Asaji, dan Kondana. 5 orang inilah yang disebut siswa pertama dari Sang Buddha. Jadi siswa pertama Sang Buddha itu adalah 5 petapa itu. Nah, setelah itu, setelah 5 petapa, ketika itu juga Sang Buddha membabarkan kepada Yasa, di mana Yasa ini adalah seorang anak saudagar kaya yaitu dengan nama Sujata. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan kepada 5 petapa, lalu beliau membabarkan lagi kepada Yasa dan sahabat-sahabat Yasa. Nah, setelah itu Sang Buddha membabarkan kepada Yasa dan ayahnya. Ketika itu Sang Buddha telah mempunyai murid atau siswa, di mana di sana sudah 61. Jadi ketika itu, itulah terbentuknya sangha yang pertama. Ketika ada 5 petapa dan Yasa dan sahabat-sahabat Yasa. Nah, itu yang telah dicapai seorang sama-sama Buddha. Yang kedua, jenis Buddha yang kedua itu adalah Sawaka Buddha. Sawaka Buddha ini dicapai ketika seseorang itu mendengarkan dhamma dari orang lain, dan dia juga bisa membabarkan dhamma itu kepada orang lain atau membimbing orang lain menjadi mencapai tingkat kesucian. Sawaka Buddha inilah disebut dengan arahat, di mana arahat ini yaitu seperti lima pertapa dan yasa beserta sahabat-sahabat yasa. Itu adalah Sawaka Buddha. Terus yang ketiga, jenis Buddha yang ketiga itu adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha ini adalah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri, tapi tidak bisa mengajarkan dhamma itu kepada orang lain. Dalam artian, dia berusaha sendiri, tetapi dia tidak bisa mengajarkan apa yang telah didapatnya. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, tiga jenis Buddha itulah yang menjadi dasar keyakinan kita kepada umat Buddha. Tentu kita mengucapkan aku berlindung kepada Buddha, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang perlu kita yakini. Dimana ketika kita sudah mengerti apa-apa saja Buddha yang mana saja yang harus kita hormati. Nah, ketika kita bisa meyakini itu, kita bisa mengerti apa makna dibalik kata-kata aku berlindung kepada Buddha. Buddha telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri, dengan melakukan hal-hal yang baik, ya, penuh dengan cinta kasih yang perlu kita contoh. Nah, yang kedua adalah aku berlindung kepada dhamma. Dhamma itu adalah ajaran yang ditemukan atau diajarkan oleh Sang Buddha. Selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan dhamma. Ketika itu di zaman Sang Buddha, beliau hanya berjalan kaki. Di mana 45 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar untuk membabarkan dhamma. Kita saja mungkin mendengar dhamma hanya 1 jam. Kadang kita sudah merasa capek. Capeknya kenapa? Capek duduk misalnya. Ya. Tetapi Sang Buddha membabarkan dhamma itu adalah 45 tahun. Di mana beliau tidak lelah mengajarkan dhamma kepada kita. Lalu ketika itu pun beliau juga mengajarkan kepada kita tentang apa yang perlu kita ketahui. Karena dhamma itu tentu saja beliau mengumpamakan ketika itu kepada para bhikkhu. Beliau mengambil segenggam daun yang ada di tengah-tengah hutan, dan beliau bertanya kepada murid-murid beliau, yang manakah yang lebih banyak, daun yang digenggam oleh saya atau daun yang bertebaran di hutan ini? Tentu saja pada waktu itu para siswanya, muridnya, Sang Buddha menjawab, Tentu saja yang lebih banyak adalah daun yang ada di hutan itu. Ketika itu Sang Buddha juga menjawab, itulah Dhamma. Dhamma yang ada di genggaman saya dan ada Dhamma yang di hutan ini, itu adalah hanya sedikit orang yang mengerti Dhamma itu. Maka lebih banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang saya ajarkan. Itulah yang dikatakan Dhamma. Contoh misalnya kita menjalankan 5 sila. Di dalam agama Buddha, kita umat awam melaksanakan Pancasila atau 5 sila, 5 dasar yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu berlatih tidak membunuh makhluk hidup. Sila yang pertama ini, sebagai umat awam, tentu saja itu tidak gampang kita laksanakan jika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebagai contoh, ketika kita di dalam rumah atau di jalan, ketika itu makhluk hidup yang paling kecil yang sekarang yang kita bisa lihat itu adalah semut misalnya. Semut, ketika kita di rumah kadang-kadang banyak semut, kadang-kadang banyak nyamuk, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari untuk tidak membunuh, untuk tidak ada niat untuk membunuh makhluk hidup atau menghabiskan makhluk hidup yang lain. Itu contoh yang pertama. Ketika kita sudah bertekad, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, di situ kita belajar

ada dasar untuk melakukan pembunuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara dari pendengar yang berbahagia, dalam Dhamma Sang Buddha dikatakan, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ketika kita menghormat orang lain, ketika kita melakukan penghormatan atau kita menyatakan berlindung kepada Sangha, itulah Sangha yang dijelaskan. Misalnya kita melakukan penghormatan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Ketika kita melakukan puja bakti, kita mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita mendengar kembali ajaran atau sutta-sutta yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga makna berlindung di sini adalah kita berlindung terhadap diri kita sendiri, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kita selalu ramah terhadap orang lain, selalu melakukan hal-hal yang baik, berdana. Itulah makna perlindungan. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai simbol ketika kita mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha. Jadi ketika kita berlindung itu, kita harus yakin, kita harus mengerti, harus memahami apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar yang berbahagia, itulah makna dari tiga perlindungan yang sering kita bacakan, yang sering kita lakukan pada saat kita puja bakti. Dengan itu, semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Hentikan Pungli Selamatkan Negeri. Selamat mendengarkan.
2: Hei, Yuran, Yuran, sini. Hei, hey, baik Yuran, sini Yuran.
3: Pagi, pagi. Pasti aneh.
2: Bu, ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta yurannya, ha? Jawab, ayo,
3: ha? Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa,
3: Aduh,
4: Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino.
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
5: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
4: Tapi kan enggak gitu, Pak.
5: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
3: Astagfirullahalazim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
5: Iya, Bu.
4: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
5: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
4: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
5: Iya.
4: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya,
5: iya, Bu.
4: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini
5: iya.
4: dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
5: Iya, iya baik-baik Bu, Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
4: Iya, iya Pak.
5: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
4: Iya Pak.
6: Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Dukung anak istimewa, komunitas rumah sahabat Vicky Metro gelar nonton bareng film. Komunitas Rumah Sahabat Vicky Kota Metro menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar film istimewa. Founder Rumah Sahabat Vicky Kota Metro, Eka, mengatakan kegiatan diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata serta ruang apresiasi bagi anak-anak istimewa atau disabilitas. Dirinya menambahkan kegiatan nonton bareng dilaksanakan secara serempak di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mana bertujuan untuk membuka mata publik mengenai perjuangan dan kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh anak-anak istimewa beserta keluarga. Menurutnya, penayangan film ini mampu membuka sudut pandang masyarakat luas agar lebih inklusif. Dia berharap pesan keberagaman, rasa kepedulian, dan penerimaan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dapat tersampaikan secara luas ke seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
3: Informasi di Ngobrol selanjutnya, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Penggunaan bahasa talaut perlu diperkuat dari rumah dan sekolah. Penggunaan bahasa daerah talaut di kalangan generasi muda dinilai perlu terus didorong melalui berbagai langkah, mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah. Putra Harapan 1 Duta Kebudayaan Nusa Utara 2026, Joseph Januardo Eris, mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa talaut adalah melalui edukasi di media sosial. Namun pendengar, menurut Joseph, penggunaan media sosial saja belum cukup hal ini karena perhatian pengguna, khususnya anak muda, cenderung singkat, sehingga diperlukan langkah lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam memperkenalkan bahasa daerah kepada anak-anak, orang tua maupun kakek dan nenek dapat membiasakan penggunaan bahasa talaut dalam percakapan sehari-hari di rumah. Selain lingkungan keluarga, Joseph juga mendorong adanya penggunaan bahasa daerah di sekolah. Salah satu bentuknya dapat dilakukan dengan menetapkan satu hari tertentu sebagai hari penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan sekolah. Menurut Joseph, kebiasaan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat membantu generasi muda mengenal, memahami, dan mempertahankan bahasa talaut sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi ini ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Asosiasi Pedagang Pasar desak Pemkab Jember benahi Pasar Tanjung. Eksistensi pasar tradisional di tengah derasnya arus modernisasi dan pesatnya pertumbuhan e-commerce menjadi fokus perhatian utama Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau DPDAPPSI Kabupaten Jember guna merumuskan langkah strategis dan solusi konkret atas tantangan tersebut pendengar. APPSI Jember bersuara dalam acara obrolan komunitas atau obras RRI Jember. Forum ini menghadirkan jajaran pengurus dan pakar akademisi untuk mengupas kebutuhan pedagang yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ketua Komisariat Pasar Tanjung Jember, Jupri ST, memaparkan kondisi prihatin yang dihadapi para pedagang di pasar induk terbesar di Jember tersebut. Selain persoalan zonasi pedagang, penataan fasilitas publik dan kenyamanan area berbelanja turut menjadi aspirasi mendesak yang disampaikan kepada pemerintah. Tanpa adanya penertiban dan pembenahan sarana yang tegas, potensi pasar tradisional untuk bertahan semakin tergerus. Oleh karena itu pendengar, APPSI Jember berkomitmen untuk terus menjembatani sinergi antara pedagang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan pasar rakyat yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Asosiasi Pedagang Pasar yang mendesak Pemkab Jember benahi Pasar Tanjung. Selain persoalan zonasi pedagang, penataan fasilitas publik dan kenyamanan area berbelanja turut menjadi aspirasi mendesak yang disampaikan kepada pemerintah. Tanpa adanya penertiban dan pembenahan sarana yang tegas, potensi pasar tradisional untuk bertahan semakin tergerus. Oleh karena itu pendengar, APPSI Jember berkomitmen untuk terus menjembatani sinergi antara pedagang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan pasar rakyat yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. Muhadi menambahkan bahwa modernisasi pelayanan tanpa mengesampingkan

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di ruang rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan kembali kami ingatkan dan kami himbau ya untuk pendengar setia, karena langit kita ya masih diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar yang melanda wilayah kita. Kualitas udara saat ini sedang tidak sehat ya, dan partikel debu halus di luar sana bisa sangat berbahaya bagi pernapasan kita atau pendengar. Oleh karena itu pendengar, demi kesehatan kita bersama, kami menghimbau ya seluruh pendengar setia untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jika ada, utamakan menggunakan masker medis atau masker N95 yang punya proteksi lebih baik dalam menyaring partikel asap, dan jangan tunggu sampai dada terasa sesak atau tenggorokan mulai batuk. Dan bagi Anda pendengar yang tidak memiliki urusan mendesak, sangat disarankan untuk tetap berada di dalam ruangan dan menutup rapat pintu serta jendela. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih ya, agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik pendengar, sudah ada Bang Andre Kuyung yang bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dibagi-bagilah.
0: Jadi bagi-bagilah rindunya. Gimana kabarnya Bang Andre nih?
1: Alhamdulillah nih. Walaupun asap-asap masih ada nih.
0: Betul. Perbanyak minum air putih aja pokoknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya dari Stinky deh.
0: Dari siapa?
1: Apa banyak itu dari Stinky.
0: Dari Stinky apa tadi judulnya?
1: Nah, coba dilihat di situ. Apa namanya?
0: Dari Stinky ada apa aja nih sebentar. Kita coba carikan. Ada Cinta Suci, Mungkinkah, terus Jangan Tutup Dirimu.
1: Tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Okay. Sapa salamnya silahkan.
1: Tutup salamnya buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai ya. Mohon sehat ya. Buat Mama Erni juga bersama ayah anda Idris juga nih. Mudah-mudahan juga sehat ya. Bersama adik di sana. Buat adik itu Putri Duyung ya. Atau Adinda Putri, lama nggak nelfon ke Andre, masih adakah di Kutai Barat ini? Mudah-mudahan sehat ya. Bersama ayahnya, bersama Mama di sana. Buat adik Siska juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga ya. Lagi buat ini ya, Dinda Damarulan, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Rima juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat siapa lagi nih, kok kalau lupa ya, Caput Rakusut ya, adik Ani juga. Pokoknya semuanya deh sayang.
0: Oke, siap.
1: Aku tunggu lagunya, kalau pulang hati-hati deh. Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali untuk Abang Andre Kuyung ya. Pendengar rapi tadi putarin lagunya Stinky katanya, dengan judul Jangan Tutup Dirimu. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan bagi Anda ya pendengar yang tidak memiliki urusan mendesak tadi, pendengar sangat disarankan untuk tetap berada di dalam ruangan dan menutup rapat pintu serta jendela. Jangan lupa untuk juga untuk ya memperbanyak minum air putih pendengar, agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Sangat penting untuk menjaga diri pendengar dan saling mengingatkan orang-orang tercinta di sekitar kita ya. Tetap aman di jalan bagi yang sedang berkendara. Nyalakan lampu utama karena jarak pandang yang terbatas mungkin. Dan jangan lupa maskernya dipakai selalu pendengar. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, di sesi pertama dalam ruang rindu kita pada malam hari ini, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Andre Kuyung tadi lah, dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Selamat mendengarkan.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Faktanya tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jangan Tutup Dirimu dari Stinky ya, dan juga Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan pendengar, lagu Jangan Tutup Dirimu dari Stinky tadi pendengar ya, menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang yang memohon kepada pujaan hatinya agar tidak menutup diri dan memberi kesempatan untuk mencintainya. Adapun perasaan cinta yang tulus pendengar, penyanyi mengungkapkan rasa cinta yang mendalam dan tulus dari lubuk hatinya kepada seseorang yang dianggap sebagai bidadari atau pujaan hati. Permohonan kesempatan, ada sebuah permohonan atau rayuan ya pendengar, agar sang kekasih tidak menutup hatinya, atau dengan lirik yang tadi, jangan tutup dirimu, serta meminta izin untuk mencoba menjadi pendamping hidupnya. Kesetiaan waktu pendengar menggambarkan seseorang yang terus menyimpan perasaan rindu di dalam hati meski hari demi hari terus berganti dan cintanya belum tentu langsung diterima. Serta keraguan yang tulus ya pendengar, liriknya juga menyiratkan pertanyaan penuh harap sekaligus kerendahan hati, apakah salah jika dirinya mencintai seseorang begitu rupa. Sementara lagu Kau Yang Sangat Kusayang yang dinyanyikan oleh Rano Karno dan diciptakan oleh Arianto tadi pendengar, menceritakan tentang rasa kagum dan cinta yang sangat mendalam kepada seseorang. Makna dan isi lagu dari Rano Karno dengan judul Kau Yang Sangat Kusayang tadi pendengar, yaitu berisi tentang kekaguman pada sifat penyanyi sangat menyayangi kekasihnya karena dia tidak manja, memiliki pribadi yang anggun dan wajah yang tenang, serta memiliki kasih sayang yang tulus ya pendengar. Orang tersebut digambarkan memiliki sifat keibuan dan ketenangan yang tidak ada tandingannya. Perasaan mendalam, liriknya mengungkapkan bahwa sosok tersebut sangat berarti dan tidak ada yang bisa menandingi kecantikan serta kebaikan hatinya. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan kami kembali menghimbau ya kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya, karena kondisi langit kita masih diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya pendengar, yang melanda wilayah kita khususnya di area Kutai Barat dan sekitarnya. Kualitas udara saat ini pendengar sedang tidak sehat dan partikel debu halus di luar sana bisa sangat berbahaya bagi pernapasan kita. Oleh karena itu pendengar, demi kesehatan kita bersama, kami menghimbau seluruh pendengar setia untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jika ada pendengar, utamakan menggunakan masker medis atau masker N95 ya, atau tipe KN95 yang punya proteksi lebih baik dalam menyaring partikel asap. Dan pendengar, jangan tunggu sampai dada terasa sesak atau tenggorokan mulai batuk. Dan bagi Anda pendengar yang tidak memiliki urusan mendesak, sangat disarankan untuk tetap berada di dalam ruangan dan menutup rapat pintu serta jendela. Jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Dan pendengar, mari jaga diri dan saling mengingatkan orang-orang tercinta di sekitar kita ya. Tetap aman di jalan bagi yang sedang berkendara. Nyalakan lampu utama karena jarak pandang yang terbatas mungkin. Dan jangan lupa maskernya selalu dipakai, itu pendengar. Sambil menunggu penelpon yang bergabung, pendengar, akan kita bacakan ya request lagu via SMS. Kali ini ada dari Putra Banjar di Muara Pahu. Selamat malam Bang Bagus, katanya. Selamat malam kembali buat Putra Banjar yang ada di Muara Pahu. Lagunya Di Batas Kota dari Tommy ya. Salamnya buat penggemar RRI Sendawar yang lagi monitor malam ini aja. Ada Putra, ucapkan terima kasih nih. Putra Banjar ucapkan terima kasih, katanya. Ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar. Menanam labu, menanam sawit, kita menabu kada beduit. Aduhai. Asam gandis, asam payang, anak gadis selalu sayang. Lalu jawaban dari pantun tadi pendengar, buah sawit si asam ading kada beduit selalu sayang. Aduhai. Buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai di rumah, amin. Siap. Bang Putra Banjar juga semoga sehat selalu ya, hati-hati juga di jalan kalau lagi sedang berkendara ya. Ditunggu lagunya Di Batas Kota ini dari Tommy J bisa untuk Bang Putra Banjar yang ada di Muara Pahu. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Erni di Pulau Osa yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berkabi. Mama hari lewat lagi.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bunda?
1: Baik-baik Tadi itu sempat gerimis.
0: Sempat gerimis ya. Sama di Barong tadi juga.
1: Lagunya lagi boleh?
0: Boleh banget. Mau lagu apa nih Bunda?
1: Kalau itu.
0: Gimana?
1: Satu keinginan.
0: Satu keinginan?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh Bunda?
1: Dari Papa. Lupa gak sama
0: satu keinginan ya judulnya ya. Oke, siap dicarikan Bunda sambil menunggu sapa salamnya, silakan. Silakan. Baru Bang Andre Kuyung tadi tuh.
1: Ada ilah tuh pulang ke namanya kemenangan. Terus ada teman John juga. Peter Lampi. Siapa lagi? Bang Tio. Itu juga pengennya banget. Yang selalu keluarga. Terus juga. Semoga tetap selalu barang keluarga. Di ambal asa jadi permana amin dan bila dan juga itu juga bulannya terus itu juga bulannya kenapa dia maja itu juga tante di radio dalam hal yang buat itu juga. Ada putri jalan, putra jalan juga. Di hari mentari.
0: Lagunya kita coba downloadkan nih Bunda dari Yana Julio, satu keinginan.
1: Iya. Kayaknya buat semuanya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Ya teman-teman kita semuanya buat bagi semoga terhalu keluarga di rumah kalau pulang nanti
0: ya. Siap Bunda.
1: Soalnya kamu masih kental
0: betul
1: jadi jalannya tapi terlambat tetap selamat.
0: Siap betul Bunda.
1: Itu saja Bang. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Bunda Erni yang ada di Himbalo Asa ya, mendengar. Minta diputerin lagunya Yana Julio, satu keinginan. Kita coba downloadkan dan ada nih, semoga bisa kita

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tanpa lawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, baik pendengar, itu masih bersama saya ya, Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Ada di sini di batas kota ini dari Tommy Jebisa dan juga satu keinginan dari Yana Julio. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Lagu di sini di batas kota ini tadi pendengar yang dinyanyikan oleh Tommy Jebisa ya, menceritakan tentang kisah perjuangan hidup seorang perantau yang menghadapi kerasnya liku-liku kehidupan demi menggapai cita-cita sambil menahan rindu pada kekasihnya di kampung halaman. Adapun poin penting makna ya lagu tadi pendengar, yaitu tentang perjuangan di perantauan, menggambarkan seseorang yang pergi ke kota dan menghadapi rintangan hidup yang silih berganti serta penuh kepedihan. Adapun kerinduan dan harapan pendengar, sang perantau menulis surat dari batas kota untuk kekasih hatinya, memohon doa suci agar ia diberi ketabahan dan keberhasilan. Kenangan perpisahan pendengar, mengenang momen sedih saat harus berpisah dan meninggalkan kekasih yang menangis tulus di pangkuannya. Sementara lagu Satu Keinginan dari Yana Julio ya, yang menceritakan tentang kerumitan dan kegagalan sebuah hubungan cinta yang harus berakhir setelah lama terjalin karena ego serta sikap keras kepala. Makna dan pesan lagu Satu Keinginan dari Yana Julio pendengar, yaitu kisah perpisahan ya, menggambarkan rasa heran dan penyesalan mengapa kasih yang murni bisa kandas dari kenyataan setelah sekian lama bersama. Benturan ego pendengar menyoroti sifat angkuh dan egois dari masing-masing individu yang tidak mau mengalah saat cinta berubah menjadi beban atau tuntutan egois satu keinginan ya. Hakikat cinta sejati pendengar menyampaikan pesan bahwa cinta seharusnya hadir untuk menyatukan dua hati yang berbeda, bukan untuk saling memaksakan kehendak atau ego satu sama lain. Oke, baik pendengar, dan selanjutnya kembali kita bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku nih pendengar. Selamat malam Bang, aku Bang Dion di Empaku katanya. Selamat malam kembali untuk Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta puterin lagu dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih. Dicarikan lagunya Ku Cari Jalan Terbaik untuk Bang Dion yang ada di Empaku. Cool.

0: Oke, baik pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada 21 1796 yang bergabung ya via WhatsApp. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Ivan dan Abdul di Jakarta.
0: Ivan dan Abdul di Jakarta. Salam kenal sebelumnya.
1: Siap.
0: Mau request lagu apa nih malam hari ini di Ruang Rindu?
1: Nah. Apa dul? Request apa dul? Kebetulan kami lagi lembur ini, kakak.
0: Semangat lemburnya malam hari ini, Bang Ivan. Siap. Bang Abdul.
1: Oke. Okay. Apa dul? Kebetulan kami lagi lembur ini, kakak.
0: Lagunya apa nih?
1: Ah, Abdul malu-malu.
0: Jangan malu-malu.
1: Kakak, salam dulu.
0: Siapa salamnya
1: silakan. Saya mau salam dulu buat teman di Kutai Barat. Lama tak jumpa.
0: Silahkan.
1: Untuk si siapa namanya? Ibu Babina Sofia, apa kabar? Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Apa ya? Nostalgia Indonesia ya, Kak?
0: Betul.
1: Apa ya? Apa ya? Nostalgia Indonesia ya? Apa dulu? Kasih ini dulu.
0: Tewi Jopisa, Stinky, Anika, Panci Pondang, Ade Putra.
1: Oh, di apa? Di gereja tua, Panbers.
0: Ah, ada tuh. Lanjut, siapa salamnya?
1: Mantap.
0: Lanjut, siapa salamnya?
1: Salamnya untuk Ibu Babina Sufia, karena sudah lama tak jumpa. Terus buat siapa lagi ya? Pak Yusuf, jangan kelamaan di kebun, jangan lupa pulang. Siap. Mungkin itu dulu, Kak. Terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Terima nanti kasih, kalau lembur ya. Kita telepon lagi.
0: Ditunggu selalu gabungannya.
1: Siap. Terima kasih. Salam untuk semua teman-teman di Kubar ya, Kak.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kualitas udara sangat tak memburuk, Dinkes waspadai lonjakan kasus ISPA. Kualitas udara di Sangatta dan sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya titik panas pada akhir musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan indeks kualitas udara atau AQI di wilayah tersebut telah mencapai angka 165 dan masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi partikulat PM2.5 tercatat mencapai 82,8 mikrogram per meter kubik, sedangkan PM10 mencapai 87,2 mikrogram per meter kubik. Peningkatan pencemaran udara tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah balita, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Dinkes Kutai Timur mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker atau pelindung pernapasan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Mama, ini kertas apa, Ma?
5: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
4: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
6: Gambar apa itu, Cuk? Coba nenek lihat.
4: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
7: Wah, 3 generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap!
8: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kasus ISPA di Balikpapan melonjak akibat kabut asap, warga diimbau pakai masker. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, paparan kabut asap, serta penularan kualitas udara. Maksud kami penurunan kualitas udara dinilai menjadi faktor utama meningkatnya keluhan pernapasan di tengah masyarakat. Berdasarkan data resmi Dinkes Balikpapan, akumulasi penderita gangguan pernapasan sepanjang Agustus tercatat mencapai 7.105 kasus, mencakup ISPA, influenza, hingga selesma atau common cold. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga pertengahan September. Hasil pengukuran tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas menunjukkan mutu udara Balikpapan secara umum berada pada kategori sedang dengan partikulat PM10 yang dominan serta tingkat kelembapan udara 72,4%. Kendati berstatus sedang, pendengar, sejumlah kawasan masuk dalam skala prioritas pengawasan akibat konsentrasi partikel debu dan asap yang cukup tinggi. Wilayah prioritas tinggi mencakup Karang Joho, Sumberjo, Karangrejo, Karyangau, Bandara Sepinggan, Baru Tengah, dan Muara Rapak. Sedang wilayah prioritas menengah rendah, area cakupan Puskesmas Sepinggan dengan indikator PM10 tercatat di angka 106,7. Menyikapi tren kenaikan kasus ini, pendengar, Dinkes Balikpapan menginstruksikan seluruh puskesmas untuk menggencarkan evaluasi serta sosialisasi pencegahan kepada pasien maupun warga di wilayah kerja masing-masing. Masyarakat juga diimbau menjalankan langkah-langkah proteksi mandiri saat beraktivitas. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Senggawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Trisnawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami informasikan, tausiah agama Islam hari ini pendengar bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Alhamdulillah berjumpa lagi di hari Jumat ini, Ustaz. Sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mita.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk Anda juga pendengar nanti bisa menyimak tentunya sajian tausiah ini. Dan Anda tentunya tidak hanya menyimak, bisa berpartisipasi ya. Di line telepon yang kami sediakan 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Anda juga yang saat ini mendengarkan via streaming bisa menggunakan aplikasi RR Digital di kolom live chat untuk bertanya, ataupun juga yang menyimak di YouTube bisa menggunakan kolom komentar kami di YouTube RRI Samarinda. Topik hari ini pendengar adalah saat kekeringan melanda, saatnya muhasabah dan benahi diri. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'an fahya bil ardi ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida iyyahu yaqsuna wa ila ridwani. Wa illa ridwanihi yarghabun. Wa sada anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluhul Mustafa al-Ma'mun humma salla wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Ya Zat yang telah menurunkan dari langit untuk memberikan penghidupan di bumi. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniakan kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dari hidup kita, dari nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya saya selalu menyampaikan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian untuk terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena dengan cara itulah kita semua bisa mengubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik dalam hidup kita. Berkaitan dengan muhasabah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang mananya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa tragedi yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 50 ayat 18. Masal muslimin, hari Jumat ini nanti siang ya kita berkumpul bersama untuk ya melakukan sholat Jumat ya, sekaligus setelahnya kita juga bisa melaksanakan doa bersama dan bermunajat ya, mengetuk pintu langit sembari berharap berkah, keberkahan turunnya hujan untuk keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Kita di Samarinda ini sudah beberapa bulan ini tidak ada turun hujan. Kita bermunajat kepada Allah SWT dalam keadaan yang sangat butuh, mulai dari membutuhkan air untuk minum, untuk tanaman, untuk hewan ternak, maupun untuk seluruh kehidupan yang bergantung kepadanya. Sebab ya, tanpa air maka sulit untuk ada kehidupan. Orang bisa bertahan 3-4 hari tidak makan, tapi tidak bisa bertahan tanpa minum. Maka pada momen inilah waktu yang bagi kita semuanya untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri dengan sungguh-sungguh. Mari kekeringan ini, kemarau panjang ini, jangan hanya dijadikan momen untuk mengevaluasi ketersediaan air, tetapi juga momen untuk muhasabah diri, mulai dari ya sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Masal muslimin, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dengan memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan kembali kepada Allah, ya, dapat menjadi salah satu wasilah atau jalan untuk mengiringi turunnya hujan dan datangnya keberkahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilus samaa 'alaihim midraro ila akhirih, yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan ternak dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-11. Masalah muslimin, ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, khususnya ketika terjadi kekeringan. Namun istighfar tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, melainkan harus diwujudkan dengan kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dan memperbaiki keadaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa ketika seorang benar-benar memohon ampunan dengan bertaubat dan menaati segala perintah Allah, maka Allah akan mengabulkan segala permohonannya, ya, dan segala pintu keberkahan baginya, termasuk keberkahan yang berasal dari langit dan bumi. Dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim jilid 8 halaman 233, Ibnu Katsir mengatakan, yang artinya, ketika kalian bertobat kepada Allah SWT dan memohon ampun kepadanya dan menaatinya, niscaya rezeki akan dilapangkan bagi kalian dan akan membuat kalian, akan memberi kalian minum dari langit, ya, keberkahan langit menumbuhkan keberkahan bumi, menumbuhkan tanaman dan memperbaiki dan melimpahkan air, ya, bagi kalian, air susu bagi kalian, maksudnya dari ternak, hewan ternak tadi. Bertobat merupakan bagian paling pokok dari muhasabah dan upaya memperbaiki diri, sebab seseorang akan melakukannya, ya, setelah ia menyadari kesalahannya dan mengakui kelalaiannya, kemudian akan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab itu, mari, kekeringan ini tidak hanya kita jadikan momen untuk memohon agar hujan segera diturunkan oleh Allah, tetapi juga kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah atau mengevaluasi diri kepada Allah, ya, karena semua ada di dalam genggamannya. Kalau Allah berkehendak mudah, ya, dengan bertobat kita memohon kepada Allah agar diturunkan hujan, insya Allah hujan akan turun atas kudrat dan iradah Allah. Kita kembali kepada Allah serta memperbaiki kehidupan kita. Caranya adalah dengan berhenti. Jangan berhenti hanya pada kalimat dalam tanda petik astagfirullah saja, tetapi harus, ya, terus, ya, terbukti dengan cara kita memperlakukan kalimat Allah yang tadi saya bacakan astagfirullahaladzim, termasuk memohon untuk datangnya nikmat yang berupa air tadi. Sebab air, selama air masih ada dan bisa kita dapatkan, jangan gunakan secara berlebihan dan memboros-boroskan, ya, keran-kerannya ini gak ditutup. Padahal pada saat ini wilayah kita Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya kekurangan air, di mana PDAM, ya, banyak yang apa ini intake-nya tidak bisa bekerja karena sudah ada intrusi air laut. atau membiarkan ya tadi ya keran-kerannya itu terbuka sehingga air mengalir ya tanpa adanya kebutuhan, atau menggunakan air untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Perbuatan seperti itu merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, agama Islam. Bagaimana firman Allah, wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu kana innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, selain bermuhasabah terhadap diri dengan ya, selain kita bermuhasabah diri sendiri, kita juga perlu melihat keadaan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kekeringan bukan hanya soal berkurangnya air, tetapi juga tentang siapa yang paling terdampak ya olehnya. Ketika ada orang yang kesulitan mendapatkan air, kita yang punya persediaan air ya, kita harus berempati untuk berbagi air dengan saudara kita. Kita juga harus ya memberikan sebagian dari rezeki yang kita terima kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya, karena di saat-saat ya kekeringan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan yang paling dasar yaitu air ya. Jangan sampai kita memilih untuk tidak peduli. Jika kita memiliki kemampuan, mari berbagi, bisa dengan memberikan air, bersedekah, atau membantu kebutuhan mereka. Sebab menghadapi kekeringan bukan hanya tentang berdoa agar hujan segera turun untuk diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir dan meringankan beban kesulitan orang lain. Muhasabah juga tidak cukup berhenti ya pada diri kita. Ada muhasabah kolektif yang perlu dilakukan bersama. Kita perlu bertanya apa yang sudah kita lakukan terhadap alam dan sumber daya air yang kita miliki. Pemerintah misalnya perlu bermuhasabah dengan mengevaluasi kebijakan, tata kelola sumber daya air, serta seluruh sarana masyarakat ya, mengakses air yang layak. Perusahaan juga perlu melihat kembali aktivitasnya. Apakah kegiatan yang dilakukan ikut menjaga sumber air atau justru berpotensi merusaknya? Karena kalau membabat hutan, sumber-sumber air tidak bisa meresap, sehingga di musim kemarau kita kesulitan. Lembaga pendidikan pun memiliki peran penting untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik agar mereka memahami bahwa air bukan sesuatu yang tidak terbatas, dan lingkungan bukan sekedar tempat untuk mengambil manfaat. Di tingkat keluarga, orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menghargai air, tidak menggunakannya secara berlebihan, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dengan begitu, kepedulian terhadap air tidak berhenti sebagai nasihat, tetapi tumbuh menjadi habit, kebiasaan, dan karakter anak-anak kita. Kemudian pada akhirnya kekeringan adalah persoalan bersama. Karena itu muhasabah juga harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu.

tangan bersama, berikhtiar untuk memperbaiki diri kita masing-masing dengan cara bertaubat tadi. Kita kembali kepadanya sebagai suatu bentuk ikhtiar, karena ikhtiar itu diwajibkan di dalam agama kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masal muslimin, ya, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya harus belajar untuk lebih bijak menggunakan air, sekaligus ya kita peka terhadap mereka yang sedang kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan kekeringan ini sebagai starting point, momentum untuk benar-benar berubah. Tidak hanya diri sendiri, tetapi juga mengubah diri secara kolektif. Dari mari kita perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah hubungan vertikal, dan hablum minannas hubungan horizontal sama manusia dan lingkungan. Mari kita gunakan air dengan bijak, dan mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kekeringan yang sudah melanda sekian lama ini yang mengakibatkan banyak sekali kerugian-kerugian, ya, tidak hanya kerugian ekonomi tapi juga kerugian-kerugian mental. Lalu apa hikmah dibalik musibah kekeringan ini? Kita sering mendengar tetangga-tetangga, ya, saudara-saudara kita bilang laki-laki kekeringan. Sepertinya kekeringan di negeri kita ini telah menjadi rutinitas tahunan yang dihadapi masyarakat. Bagaimana tidak, setiap musim kemarau sebagian besar wilayah di Indonesia menjadi atau dilanda keringan. Begitu juga sebaliknya, setiap musim hujan sebagian besar wilayah Indonesia dilanda kebanjiran. Kondisi ini pada dasarnya tidak luput dari perilaku manusia. Jika kita mau kembali membuka Al-Quran, tampak jelas bahwa bencana alam dan krisis lingkungan akibat dari ulah perusak sebagian dari umat manusia. Kerusakan lingkungan telah lama disinyalir di dalam Al-Quran. Di dalam satu ayat Allah SWT berfirman yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini secara implisit menegaskan bahwa kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bencana yang datang silih berganti, mulai tanah longsor, kemudian banjir bandang, kekeringan, ya, kecelakaan di laut, ya, termasuk kemarin sampai hari ini belum ditemukan, ya, korban daripada kapal tenggelam di Laut Jawa, kapal motor Virgo, ya. Juga wartawan-wartawan yang meliput meletusnya Gunung Anak Krakatau sampai hari ini belum ditemukan. Kita harus melihat semua itu sebagai peringatan dari Allah. Bencana yang datang silih berganti bukan fenomena alam, tetapi karena perilaku merusak manusia. Perilaku merusak manusia yang telah merusak alam ciptaan Allah.

0: kita melihat para pemikir ya, baik di timur maupun barat kontemporer, memandang masalah utama kerusakan parah bumi akibat terjadinya ya, pemisahan serius antara sains dan dari spiritualitas dan nilai-nilai moral. Para pemikir menilai ya, krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia dilanda problem nilai dan spiritualitas. Salah seorang ahli memandang krisis lingkungan bermuara pada kesalahan dan cara pandang manusia modern terhadap alam semesta. Manusia modern pada umumnya masih menganut paradigma mekanistis dan reduksionistis terhadap alam semesta. Implikasinya, alam sebagai objek yang terlalu dieksploitasi secara berlebih masif. Oleh karena itu, pandangan manusia harus diubah menuju paradigma yang holistik dan ekologis, bahwa merusak alam dan lingkungan merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran karena mengakibatkan gangguan keseimbangan di bumi. Keadaan ketiadaan keseimbangan itu mengakibatkan ya, siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk ya, akan berdampak ya, kepada manusia yang tidak berdosa, yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan sekitarnya. Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa bumi, alam, dan lingkungan diciptakan Allah SWT bukan tanpa arti. Penciptaan alam, lingkungan bumi merupakan tanda keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Sesungguhnya firman Allah SWT di dalam Al-Quran bahwa terdapat tanda-tanda kebesarannya di bumi ini. Dari bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 10. Dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam tidak melarang memanfaatkan alam, namun harus ada aturan mainnya. manfaatkan alam dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dan manusia bertanggung jawab di dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Bakti Samarinda yang dirahmati Allah, manusia kita sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah di bumi ini, ya, berkewajiban atau ada tugasnya adalah untuk membuat bumi makmur, menyejukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia. Kini manusia harus lebih ramah terhadap alam semesta melebihi sebelumnya untuk mewujudkan kedamaian dan keseimbangan dengan lingkungan. Manusia harus memiliki ikatan yang kokoh dengan pencipta alam semesta. Orang yang mematuhi aturan ilahi, maka ia juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam semesta. Merusak dan mencemari lingkungan menyebabkan terjadinya berbagai bencana seperti kekeringan saat ini. Untuk itu Islam mengharamkan setiap tindakan yang merusak alam. Dalam Islam, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerusakan sosial yang menyebabkan terjadinya perampasan terhadap hak-hak jutaan manusia, jutaan orang. Ya, saatnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Mbak Mita, tolongnya kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustaz Fazin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, saat kekeringan melanda, waktunya bagi kita untuk muhasabah dan juga benahi diri. Kami akan undang Anda untuk berdialog langsung bersama dengan Ustaz Fazin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Khozin ya. Dengan tausiahnya tadi, saat kekeringan melanda, saatnya bagi kita untuk muhasabah dan benahi diri. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Mita nih ya.
1: Ya, silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Assalamualaikum Pak Kai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo.
2: Agak sedikit terganggu kesehatan Pak ini, batuk-batuk dan gatal ini akibat polusi dari abu vulkanik dari Krakatau nih sini. Makanya Bapak Bupati menganjurkan harus menggunakan masker pada sakit. Begini Pak, tentang masalah berbaca musibah ya, musibah kekeringan, musibah keracunan, musibah dan begamak musibah. Ini merupakan apa, memang ujian atau memang ada ini adalah adab kan, seperti dia. Kalau tahu ujian itu mungkin dari para pemimpin kita kan adalah itu harus betul-betul amanah kan. Ini kan banyaknya terjadi permasalahan, terjadi kekeringan. Di sini Pak, Majelis Ulama Kabupaten Bandung menganjurkan sholat istisqo. Dia kemarin berceramah di hadapan para ini kan, Majelis Ulama. Jadi misalnya istisqo mendoa kepada Allah untuk melakukan sholat hujan. Walaupun sana doa kita itu tidak, Allah tidak akan menijabah bagi mereka, bagi kita yang penuh dengan dosa. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita ini yang sekarang lagi membutuhkan hujan, jangan dikaitkan dengan dosa-dosa para pemerintah yang sudah tidak amanah lagi. Sampai bilang seperti itu, biarlah misalkan ya Allah turunkanlah hujan kepada rakyat untuk masyarakat yang salah oleh kekeringan. Kalau di lingkungan saya alhamdulillah Pak, kalau walaupun kering itu kan airlah tidak masih mencukupi ya. Bahkan air sungai pun juga bening Pak, bersih
1: Pak.
2: Itu tidak terkena polusi. Saya kan seperti itu mungkin yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Ini untuk informasi Pak Ahmad Irwan, posisinya di Bandung Timur. Nah, saat ini Kota Samarinda dan sekitarnya Pak Ahmad Irwan ya, kita masih menantikan turunnya hujan karena memang di sini sudah mulai kekeringan begitu ya. Makanya ini senada dengan topik kita di hari ini. Nah, ini juga saya bacakan Ustadz, sebelum menjawab ya. Pak Ahmad Irwan, ada yang masuk juga di jalur komentar YouTube. Ada Pak Ahmad Zaini, beliau bertanya, Ustadz mohon pencerahan, kata beliau, bagaimana kerusakan alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan tanpa melakukan perbaikan. Nah, seperti apa katanya peran pemerintah harusnya untuk melarang perusahaan yang merusak lingkungan. Itu dia, mohon nasihatnya Ustadz, kata beliau.
2: Iya.
1: Silakan, boleh ditanggapi Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Ahmad Zaini. Iya. Ini Ustadz.
4: Iya, terima kasih ya kepada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, pendengar setia kita ya. Jadi memang faktanya seperti itu ya. Jadi kita harus bijak, apa sih sebenarnya musibah dan apa sebenarnya bencana itu ya. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia berasal dari kata ya asoba, yang secara umum bersifat netral. Dalam Al-Qur'an ya mencakup kebaikan maupun keburukan, dan seringkali ya berfungsi sebagai ujian untuk pembersih ya, pembersih dosa bagi individu atau kelompok kecil. Sementara itu kalau bencana adalah untuk ya bentuk khusus dari musibah yang bermakna negatif berupa keburukan atau kerugian besar untuk besar ya, yang dampaknya meluas sistemik ya, dan seringkali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia, atau bahasa kerennya itu man-made disaster, serta menguji tanggung jawab kemanusiaan. Jadi masyarakat muslimin, berangkat dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, maka ada perbedaan yang mendasar antara musibah dan bencana. Ya, maka kalau dibuat komparasinya, perbedaannya itu sifat dan sumber ya. Musibah bisa berupa nikmat atau kebaikan, atau cobaan atau keburukan dari Allah ya. Sedangkan bencana secara spesifik adalah musibah berupa keburukan yang seringkali merupakan hasil perbuatan tangan manusia, yang sesuai dengan ya Quran surah An-Nisa ayat 79. Nah, kemudian skala dampak ya. Musibah bersifat personal atau lokal, seperti sakit, kehilangan harta, atau gagal panen ya. Sedangkan bencana memiliki dampak yang luas, menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi massal ya, dan trauma kolektif masyarakat. Nah, kita sebagai orang Islam, apa fungsi ya musibah bencana tadi ya? Musibah bertujuan untuk menghapus dosa dan meningkatkan derajat orang beriman. Sedangkan bencana merupakan konsekuensi dari pelanggaran sunnatullah atau hukum Islam, atau kedzaliman yang menuntut pertanggungjawaban sosial. Terus dengan demikian bisa kita ambil konklusi, musibah belum tentu bencana, karena musibah bisa menjadi rahmat atau ujian positif. Namun bencana sudah pasti musibah, karena merupakan peristiwa buruk yang menimpa manusia. Ya, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga para pendengar sekalian, tadi di awal saya mengingatkan bencana yang ada ini ya, atau musibah yang ada ini mengharuskan kita untuk muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita masing-masing, untuk segera kembali bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, yang dari korporasi ya, kembali, jangan menebang hutan sembarangan kemudian menggantinya dengan kelapa sawit. Nah, ini merubah ya, merubah ekosistem, merubah ekologi, yang akibatnya apa? Merusak alam, terjadi ketidakseimbangan di permukaan bumi kita ini. Selanjutnya kepada Pak Ahmad Zaini ya, beliau tadi menanyakan ya, apa Mbak Mita tadi beliau bertanya apa?
1: Iya, kata beliau bagaimana katanya kerusakan alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Nasihatnya seperti apa katanya untuk pemerintah katanya Ustaz?
4: Iya. Jadi memang pemerintah itu punya kebijakan memberikan apa ya, izin ya, untuk membuka lahan ya, kemudian menambang batu bara atau tambang di perut bumi ya, dan lain sebagainya. Itu hendaknya bijaksana. Karena apa? Bumi, alam yang kita tinggali ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Jadi kita harus bijak. Jangan kita ngawur wal-wal kedua, ya, demi kepentingan perut sendiri, kemudian mengorbankan untuk anak cucu kita. Kalau itu kita lakukan, berarti kita melakukan dosa besar. Kalau itu kita lakukan, ya, kita melakukan dosa besar. Nah, terkait, ya, bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian izin tadi itu harus betul-betul dilaksanakan, ya, dengan memperhatikan berbagai aspek, ya, karena kerusakan alam oleh perusahaan, ya, itu didominasi, ya, oleh korporasi atau perusahaan yang kalau di dalam ilmu statistiknya Pak Ahmad Zaini itu mencapai 82,5% dari total, ya, perusahaan dan pencemaran lingkungan di Indonesia dengan, ya, sektor pertambangan dan hutan, ya, tanaman industri atau HTI menempati atau sebagai, ya, suatu sebagai pelaku utama bentuk perusakan alam yang paling umum, ya, meliputi deforestasi, pengundulan hutan, ya, pencemaran air, ya, karena kalau sudah ditambang batu bara itu airnya itu tidak bisa, tidak layak diminum lagi, kalau diminum bisa mati orang, binatang pun demikian, ya. Seperti kalau di Jawa Barat itu pada aliran sungai Citarum dan Teluk Rayat, ya, yang airnya telah tercemari, ya, akibat dari limbah cair dan logam berat serta pencemaran udara di tanah akibat limbah B3. Nah, ini kalau orang-orang dari K3 perusahaan tahu ini, ya, orang yang kerja di perusahaan itu tahu. Dan juga terjadinya kebakaran lahan termasuk kita di Samarinda ini sekarang ini pekat, ya, pagi hari tidak bisa melihat sinar matahari karena terjadi kebakaran lahan, ya, lahan kosong, ya, kebakar di mana-mana. Nah, berangkat dari situ harus ada konsekuensi hukum bagi perusahaan yang menyebabkan kerusakan yang sangat masif, sangat luas. Nah, termasuk, ya, mencakup apa? Tanggung jawab mutlak atau direct, ya, direct liability. Perusahaan-perusahaan wajib membayar ganti rugi tanpa perlu membuktikan, tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan. Seperti kalau kita lihat di media sosial, ya, ada kasus dari PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi yang dihukum membayar, ya, denda 590 miliar atas kebakaran hutan. Itu yang kita baca di media sosial. Kemudian juga perlu ada sanksi pidana dan perdata. Perusahaan dapat dikenakan denda besar dan tuntutan dana untuk perusakan hutan. Ya, kemudian pembalakan liar serta pencemaran yang merugikan masyarakat. Kemudian kewajiban pemulihan, ya, perusahaan diwajibkan melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan dan membayar kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan alam. Di sisi lain, ya, ma'asyiral muslimin, perusahaan juga dituntut untuk melakukan tindakan preservatif melalui strategi berbasis alam yang kredibel, seperti mengukur dampak ekologis, menetapkan target berbasis sains, dan menerapkan pertambangan berkelanjutan sustainability untuk meminimalkan jejak negatif, ya, serta mendukung pemulihan ekosistem. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tambang yang ada ini, itu sebenarnya kalau menambang di wilayah Samarinda itu hukumnya haram, Pak Manjaini dan para pendengar sekalian. Kenapa? Karena daerah kita, areal kita ini sudah ditambang 71%. Itu saya melihat dari data Satam, ya. Dan kita tinggal 29% yang dihuni oleh manusia. Terus dengan demikian, secara ekologis ini sama sekali tidak dibenarkan. Karena apa? Wilayah yang ditambang lebih banyak daripada wilayah yang tidak ditambang. Nah, itu ada di kota Samarinda. Terus dengan demikian, berangkat dari kacamata agama, maka menambang di wilayah Samarinda hukumnya adalah haram. Ya. Demikian, ya, untuk Pak Ahmad Zaini dan juga Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kembali kepada Pak Ahmad.
1: Iya, Ustadz, Masya Allah, kita berada di akhir sesi ini. Silahkan Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
4: Iya. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Dampak kekeringan kita rasakan bersama. Ya. Mulai dari kesulitan mendapatkan air yang layak untuk diminum, sampai kemudian tanaman-tanaman pertanian mengalami, ya, tidak bisa tumbuh karena tidak ada air. Ya. Kemudian juga dampak dari kekeringan ini sangat luas. Baik kesehatan kita, ya, kemarin saya menghadiri satu undangan itu dibagiin masker. Karena apa? Udara di Samarinda ini yaitu mengandung partikel-partikel dari akibat kebakaran lahan tadi. Kalau kita hirup bisa menimbulkan ISPA, gangguan pernapasan. Terus dengan demikian, masuk muslimin, mari, ya, kita secara bersama-sama bersinergi antara rakyat dan pemerintah, para pemuka agama, pemuka masyarakat, untuk menghimbau, ya, kepada masyarakat yang ada untuk bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada jalan yang benar, termasuk perusahaan-perusahaan yang membabat hutan, yang mengubah lahan hutan menjadi lahan sawit, yang itu sudah ditunjukkan oleh Allah di Sumatera Barat, di Aceh dan Sumatera Utara, menimbulkan banjir bandang. Yang merusak adalah korporasi, perusahaan. Kalau kita rakyat kecil itu kebagian dampaknya, kebagian akibatnya. Ini perusahaan-perusahaan, pemilik perusahaan itu mau nyandang dosa yang sangat besar nanti di akhirat kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kami-kami sebagai agamawan ya, menghimbau hanya bisa seperti itu tugas kami. Ya. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk ekstra hati-hati di dalam memberikan izin, termasuk izin ya hutan tanaman industri atau HTI ya. Kemudian juga izin sawit ya, perkebunan sawit, dan yang lebih dasar lagi izin pertambangan batu bara. Tanah atau batu bara yang telah diambil tadi itu tidak akan kembali sedia kala. Karena apa? Volume suatu wilayah yang ada itu tetap seperti itu. Jadi kalau diambil maka berkurang. Kemudian kalau kita naik pesawat, kita bisa melihat ya ke bawah ya, di wilayah Samarinda, Berau dan sekitarnya ini, bumi kita ini terluka, banyak sekali bolong-bolong di sana sini, dan itu tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Karena apa? Tadi saya sudah bilang, volume tanahnya atau volume batu bara yang tadi ambil itu ya luka bolong. Ya, kita juga melihat kalau orang membangun apa ya, jalan tol, kemudian menguruk rawa, maka tanahnya diambilkan dari bukit. Nah, bukit yang diambil tanahnya tidak akan kembali menjadi bukit lagi. Nah, seperti itu. Karena itu, jaga lingkungan berarti kita menjaga kehidupan anak cucu kita. Masuk muslimin, para pendengar, Mutiara Pagi, RRI Samarinda yang dihormati oleh Allah, sinergitas antara pemerintah dan rakyat diperlukan untuk menjaga lingkungan agar kita bisa meninggalkan warisan kepada anak cucu kita, lingkungan yang sehat, yang bermanfaat dan berguna bagi mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadrati Nabi Mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ithihi sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad yang fil akhirin. Alhamdulillah jalamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi salli wa jika wa li'adim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barakatuh Sayyidina Muhammad yang fil awalin wal akhirin. Allah maktubis salamata wa sikata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah maftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifat wa abal afiyata. Allahumma afiyata min kulit bari tinggal bari laturah wa sari dunia wa sari laturah. Rabbana taqabbal minna inna sahibul alim wa tub alayna inna kata'ubur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah tawafina adzabal nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salim. Bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fazin untuk tausiah ya, hari ini. Kita. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khazin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam hari ini, saat kekeringan melanda, saatnya muasabah dan benahi diri. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di sajian program Samarinda Pagi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital.

majikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak terbakar. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 FM.

0: channel informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini ya, Jumat 18 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami. Saya Mita yang akan bersama Anda mendengar dengan update informasi lainnya dan tentunya juga kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Timur terpantau dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini masih cenderung berawan dan juga berkabut pendengar dengan suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius. Potensi hujan ringan terpantau ada di kawasan Mahakam Ulu ya pada hari ini dengan suhu rata-rata 21 hingga 26 derajat Celcius. Tidak henti-hentinya juga kami mengingatkan untuk Anda yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan pendengar untuk bisa mengenakan masker ya agar tentunya tidak menimbulkan efek samping ataupun juga efek kesehatan yang nantinya akan mengganggu kinerja ataupun juga aktivitas di hari Jumat ini. Di line WhatsApp 0811 554 4976 kami juga terbuka untuk Anda di seluruh wilayah Kalimantan Timur yang ingin berbagi informasi bagaimana juga situasi di wilayah Anda. Anda bisa berbagi tentunya bersama dengan pendengar di luar sana untuk nanti kami informasikan di siaran Samarinda pagi ini.
1: Need a lot of love. You. Need a lot.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
5: RRI Samarinda. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 18 September ditandai sebagai peringatan Hari Pemantauan Air Sedunia, di mana peringatan ini diinisiasi oleh America's Clean Water Foundation ACWF pada tahun 2003. Jadi pendengar, peringatan ini dilakukan dengan pengujian air untuk mengetahui kandungan oksigen terlarut, keasaman, suhu dan juga kejernihannya. Dan latar belakang adanya Hari Pemantauan Air Sedunia ini mengingat pentingnya air bagi kehidupan. Tentunya ini miris sekali pendengar dengan kondisi Waduk Benanga di wilayah Kota Samarinda yang mengalami darurat kekeringan, di mana lansiran dari Kaltim Pos, pendengar, kondisi Waduk Benanga di Samarinda

96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 18 September 2026.
1: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru-guru dilaksanakan secara daring.
2: Pemadaman bergir ini kami belum bisa memberikan pernyataan melalui wawancara atau talkshow.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ria Mitasari. Saudara, pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai beresiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
4: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
3: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahidudin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
1: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru-guru ya sebagai pembelajar seperti biasanya. Namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring, dalam daring.
3: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sementara itu, kabut asap yang berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Samarinda menyebabkan seluruh sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara. Berikut liputannya.
5: Kabut asap yang menyelimuti Kota Samarinda berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kondisi udara yang dipenuhi asap membuat aktivitas pembelajaran di sekolah turut terdampak. Seluruh sekolah di Kota Samarinda melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara. Kepala Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Muhammad Wahinuddin, mengimbau pihak sekolah untuk memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik. Ia berharap orang tua dapat membimbing anak selama pembelajaran jarak jauh berlangsung.
1: Mengimbau untuk orang tua juga pembelajaran daring ini tetap berlangsung dengan kualitas yang bagus. Dan sebab itu maka dukungan orang tua murid untuk mengoptimalkan pembelajaran daring ini sangat diharapkan.
5: Kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang buruk. Pemerintah bersama masyarakat diharapkan terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan, sehingga aktivitas warga, khususnya kegiatan belajar-mengajar, dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman. RRI Samarinda, Aidil Ramadan melaporkan.
0: Keluhan pemadaman listrik terus disampaikan masyarakat Samarinda akibat gangguan pembangkit. PLN pun menargetkan pemulihan sistem kelistrikan Kalimantan berlangsung bertahap hingga akhir September 2026. Berikut laporannya.
6: PT PLN Persero Unit Pelayanan 3 Samarinda menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini masih mengalami gangguan. Gangguan tersebut terjadi karena sejumlah pembangkit listrik mengalami kendala sehingga kemampuan pasokan listrik belum optimal. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN Unit Pelayanan 3 Samarinda, Galang Karisma, mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan melalui wawancara atau talk show. Menurutnya, PLN hanya dapat menyampaikan informasi melalui pernyataan resmi secara tertulis. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi keluhan masyarakat Samarinda terkait pemadaman listrik. Masyarakat sebelumnya juga mempertanyakan gangguan listrik yang berlangsung seiring proses perbaikan sejumlah pembangkit.
7: Mohon izin Bu, mohon maaf sebelumnya terkait pemadaman bergir ini. Kami belum bisa memberikan pernyataan melalui wawancara atau talkshow gitu seperti itu Bu ya. Jadi nanti kami akan berikan holding statement ya, yang memang sudah rilis dari kantor induk kami. Oh. Seperti itu.
6: Dalam pernyataan tertulisnya, PLN menyebut sejumlah pembangkit mengalami gangguan. Kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan sistem kelistrikan Kalimantan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PLN menyatakan terus mempercepat proses pemulihan pada pembangkit yang mengalami gangguan. Pembangkit ditargetkan kembali beroperasi secara bertahap pada minggu ketiga hingga keempat September 2026. Selain mempercepat pemulihan pembangkit PLN, juga menambah pasokan listrik melalui pembangkit sewa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga kecukupan pasokan listrik selama masa pemulihan sistem. PLN juga meminta masyarakat menghemat penggunaan listrik, terutama pada saat beban puncak. Informasi perkembangan kondisi kelistrikan dapat dipantau melalui aplikasi PLN Mobile dan kontak center PLN 123. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Dampak musim kemarau panjang dan fenomena El Nino memaksa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan penyesuaian operasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Krisis air baku membuat debit air di Waduk Manggar merosot tajam yang berimbas langsung pada pembatasan suplai air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kota Balikpapan. Menurunnya debit air baku Waduk Manggar dari normal 1.150 liter per detik, kini tersisa 900 liter per detik. Kondisi ini membuat gangguan distribusi air bersih terkonsentrasi di wilayah Balikpapan Timur dan bagian Balikpapan Utara. Untuk mensiasatinya, PT MB menerapkan sistem pengaliran secara bergilir, khususnya pada malam hari. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Operasional PT MB Balikpapan, Ali Rahman.
9: Di distribusi saat ini sebenarnya relatif masih aman. Cuma yang terganggu di arah timur dan utara saja, itu sebagian kecil. Yang terdampak dapat kami layani dengan menggunakan mobil tangki. Dan warga-warga yang mungkin ada lahan kosong, kami juga bisa mensuplai ada tandon atau reservoir kecil misalnya untuk kita di sana. Jadi warga bisa menikmati ini air yang kami suplai di situ. Kalaupun tidak ada lokasi, kami juga akan menyiapkan membantu warga-warga ember untuk bisa digunakan airnya.
8: Penyesuaian ketat diberlakukan pada tiga instalasi utama. IPA Kampung Damai dijaga stabil di 400 liter per detik dan IPA Kilometer 8 di kisaran 400 hingga 450 liter per detik. Sementara itu, IPA Kilometer 12 yang produksinya anjlok drastis mendapat tambahan suplai pada malam hari guna menjangkau dataran tinggi seperti Betuah dan Taman Sari.
9: Intinya adalah warga kami usahakan bisa menampung air, dapat air. Setidak-tidaknya seminggu sekali ada air lah, dapat.
8: Sebagai solusi darurat, posko armada tangki disiagakan di asrama Haji Batakan. Selain itu, PTMB juga menggandeng pihak swasta melalui pemanfaatan sumur dalam di Balikpapan Barat untuk mendongkrak kapasitas produksi di IPA Baru Ulu. Dari Kota Balikpapan, RRI Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Polresta Samarinda memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 8 kasus dalam 2 bulan terakhir. Sabu hingga ribuan butir ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Berikut laporannya.
10: Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda memusnahkan barang bukti narkotika di Aula Rupatama Makopolresta Samarinda, Jalan Selamat Riyadi pada Kamis kemarin. Narkotika yang dimusnahkan itu berupa ribuan gram sabu dan lebih dari 1000 butir ekstasi yang didapat dari pengungkapan kasus 2 bulan terakhir. Kasat Narkoba Polresta Samarinda Kompol Bangkit Dananjaya mengatakan pemusnahan juga melibatkan Kejaksaan Negeri Samarinda serta disaksikan 12 tersangka yang diantaranya juga ikut memusnahkan barang bukti dengan cara di blender.

0: terkait asal barang bukti, Bangkit menyebut sabu dan ekstasi itu didapat dari seluruh kecamatan di kota Samarinda. Namun, tidak ada satu wilayah yang dinilai paling menonjol. Adapun pelaksanaan pemusnahan ini mengacu pada pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal tersebut mengatur di antaranya batas waktu pemusnahan barang bukti narkotika sejak ditemukan atau disita hingga ketentuan narkotika yang sebagian harus disisihkan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggandeng Fakultas Hukum Universitas Mulia menggelar bimbingan kepribadian. Kegiatan ini dipadukan dengan aksi bersih-bersih fasilitas umum. Berikut laporan selengkapnya.
2: Untuk meningkatkan rasa percaya diri bagi mantan warga binaan Balikpapan, Bapas Kelas 1 Balikpapan menggandeng Fakultas Hukum Universitas Mulia menggelar bimbingan kepribadian. Kegiatan ini dipadukan dengan aksi bersih-bersih fasilitas umum. Langkah ini bertujuan mengkikis rasa cemas dan rendah diri para klien pemasyarakatan. Hal ini dijelaskan oleh kasih bimbingan klien dewasa Bapas Kelas 1 Balikpapan, Madonna Desi.
3: Harus dilakukan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kepercayaan yang lebih tinggi juga, yang diharapkan biar mereka bisa diterima di masyarakat di lingkungan setempat.
2: Sementara itu, Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Dewasa Bapas Balikpapan, Garasi Nugroho, mengatakan sebanyak 30 klien pemasyarakatan berbaur setara dengan 60 mahasiswa. Mereka membersihkan area kampus dan masjid setempat secara bersama-sama. Interaksi langsung di tempat ibadah ini menjadi wadah uji mental dan bukti.
4: Si bakti pemasyarakatan. Tujuannya, kegiatan ini kami dari Bapas Balikpapan memfasilitasi juga kepada klien-klien kami agar dalam kembali ke masyarakat ada bekal untuk klien-klien pemasyarakatan. Dan juga kami di aksi bakti pemasyarakatan membersihkan lingkungan di area Universitas Mulia beserta masjid. Seperti yang kita tahu, masjid adalah tempat buat masyarakat untuk menjalankan ibadah biar masyarakat bisa dengan mudah menerima klien-klien pemasyarakatan.
2: Melalui kegiatan ini, para klien diharapkan memiliki kesadaran hukum yang kuat. Mereka juga siap membuka lembaran baru dengan penuh percaya diri di tengah masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Mempunyai banyak stok atlet berkualitas, Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PELTI Kabupaten Paser siapkan komposisi terbaik menatap Porprov keempat Korpri Kaltim di Kutai Timur. Berikut informasinya.
5: Pengurus Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PELTI Kabupaten Paser kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam Pesta Olahraga Akbar Lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PELTI Paser diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Paser. Ketua Pengcap PELTI Paser Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
6: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan fight, kami siap untuk mengirim atlet di Kutim khususnya untuk korpri yang akan datang.
7: Oke, berapa atlet tenis nanti rencananya bakal turun di Porprov?
6: Kami menunggu kuota ya, kuota dari PB Korpri. Bapor Korpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Okay. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
5: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Paser sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Paser meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
6: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di Porprov Korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Papor Korpri Provinsi.
5: Sementara ini atlet tenis pasir yang bakal bersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Keluhan pemadaman listrik terus disampaikan masyarakat Samarinda akibat gangguan pembangkit. PLN pun menargetkan pemulihan sistem kelistrikan Kalimantan berlangsung bertahap hingga akhir September 2026. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Jumat 18 September 2026.

malam udara kabut, dini hari hujan. Dan mendengar itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 18 September 2026.

0: Hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.